Pakagali, Pakagaya Ngata. Menurut Soaib juga keberadaan TPS 3R perlu didukung dengan pengelolaan yang aktif agar masyarakat memiliki ruang untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Kereba Kopuna sampai subuh Sararku Prapura buka program desa siaga bencana PLN di Sidera. Bupati Sigi gaungkan gotong royong. Rumah sampai subuh Sararku Prapura, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai menekankan pentingnya gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak dalam membangun masyarakat yang siap menghadapi potensi bencana. Pesan tersebut disampaikan Rizal saat membuka program Desa Siaga Bencana PLN 2026 di Desa Sidiara, Kecamatan Sigi, Kota Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL atau CSR PT PLN Persero tersebut mengusung tema kesiapsiagaan berbasis pemberdayaan masyarakat dan berlangsung selama 3 hari. Dan kegiatan ini juga merupakan kolaborasi PLN Peduli bersama UN Women di dan antara Indonesia serta pemerintah Kabupaten Sigi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sigi juga menyampaikan apresiasi kepada PLN dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menghadirkan program kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sigi. Sampai subuh secara Arku Prapura Vesi Amukareba Salea Tinti Uvalu Anti Aku Ariflo Hubo Popeve Penjeling Enah Rikareba Salea Tinti Sasio.

0: suaranya Dit nyanyi lagi kali.
1: Masih bisa ya, thank
2: coba,
1: you.
2: Coba Om Tante aku pengen tanya dulu, mendingan Adit nyanyi apa nge-review sneakers Om? Gimana Om Tante?
0: Ketawa sih Om.
1: Yang duitnya bagus katanya.
0: Yang duitnya bagus. Yang duitnya bagus. Terima kasih lagi, terima kasih sekali lagi. Thank you so much Adit, thank you.
2: Oke. Yang pengen tahu Adit lagi pakai sneakers apa hari ini boleh tanya nanti ya.
3: Hei, kok anak baru ya?
4: Iya kak.
3: Itu, apa yang kau bawa?
4: Ini bekal makan siangku kakak.
3: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
4: Iya kakak.
3: Itu temanmu toh?
4: Iya kak.
3: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
4: Iya kakak.
3: Ingat 5 ya, jangan kurang.
4: Iya kakak.
3: Kasih lebih boleh.
5: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
3: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
5: Oh iya
3: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
5: Tapi saya takut kalau dilapor.
3: Tidak usah takut.
6: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
7: Hei, Ucup.
3: Iya.
7: Angkat itu sampah itu ya.
3: Iya, Pak.
5: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
3: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
8: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
9: pembangunan infrastruktur,
8: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
10: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah doang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
11: Kami di sini orang Kota Sumi, di Cenere Lembasada, Tok Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanagana Saiteose.
8: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
12: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
8: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
13: Budaya Indonesia yang mendunia.
14: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
13: Budaya Indonesia yang mendunia.
14: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Oke, baik, sampai jumpa sarapan kopra-pura. Sahabat budata pasang ganis, kita sekarang sudah berada di program Sarapan Uvempoi. Berimba karya Bamiu. Sudah sarapankah Komiu pagi hari ini? Ya. Tapi saya tidak sarankan untuk sarapan Uvempoi ya. Kalau sarapan Uvempoi, mendingan dengarkan Perempat saja. Karena di sini kita akan berbagi beberapa informasi ya, apalagi di hari ini adalah hari batik. Kita di program Sarapan Uvempoi akan bahas salah satu topik, yaitu dengan batik di era modern ketika tradisi bertemu dengan kreativitas. Nah, sebelumnya sebut saya Rarko Pura-Pura, tapi sebelumnya karena di tanggal 2 Oktober ini saya pengen berbagi informasi seputar hari batik ini, di mana hari batik nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sampai sebesar Argo Prapora. Jadi setiap tanggal 2 Oktober ya, setiap tanggal 2 Oktober masyarakat Indonesia memperingati hari batik nasional. Jadi perayaan tahunan ini memberikan kesan mendalam sekaligus juga menjadi wujud apresiasi atas batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Nah, kalau kita melihat juga nih, beberapa sekolah menggunakan baju batik ya, batik nasional bukan batik sekolah ya. Jadi kita di hari ini menggunakan batik. Kayak saya juga di sini gunakan batik sampai sebesar kopra-pora ya. Jadi batik ini merupakan kain tradisional Indonesia yang keberadaannya diperkirakan gitu ya, telah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Pada masa awal perkembangannya, busana bermotif batik hanya digunakan di lingkungan keraton ya, untuk pakaian para raja dan keluarga kerajaan. Jadi pada tahun ini juga Hari Batik Nasional dirayakan pada Jumat 2 Oktober 2026 dan hadirnya perayaan tahunan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal luas di kancah internasional. Dan ada beberapa sejarah gitu ya. Jadi ulasan lengkapnya ini tentang sejarah penetapan ya, terus tema resmi perayaan tahun batik nasional tahun ini seperti apa. Nah, jadi kalau sejarah Hari Batik Nasional, penetapan Hari Batik Nasional bertumpu pada pengakuan resmi dari Lembaga Kebudayaan Dunia terhadap kain tradisional khas Indonesia, dan dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, sejarah Hari Batik Nasional bermula ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda. Dan pengakuan tersebut disahkan dalam sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya tak benda yang berlangsung di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Jadi saat itulah batik resmi terdaftar dalam representative list of the intangible ya, culture heritage of humanity ya, atau daftar representatif warisan budaya tak benda warisan manusia ya, atau dari UNESCO, dan menyusul kebudayaan Indonesia lainnya seperti wayang, keris, noken, dan tari saman. Dan jauh sebelumnya juga pengakuan tersebut, batik telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno, dan pemerintah Indonesia kemudian mendaftarkan batik secara resmi untuk mendapatkan status warisan budaya tak benda ke UNESCO pada 4 September 2008. Jadi momen bersejarah 2 Oktober 2009 tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 33 tahun 2009. Sejak saat itulah seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dihimbau untuk mengenakan batik setiap tanggal 2 Oktober sampai sebesar Argo Prapora. Kalau kita bicara seputar batik, banyak batik gitu ya. Kalau kita bicara batik, batik di Sulawesi Tengah ini sangat banyak juga ya. Mulai kalau dari Sigi itu ada batik Waliri ya. Ada batik Bomba, ada batik Kelor ya. Pokoknya banyak deh sampai sebesar Argo Prapora. Jadi kalau kita bicara seputar batik begitu ya, sangat banyak ya untuk di wilayah
Sulawesi Tengah ya. Nah, jadi seperti sebelumnya saya katakan ada batik bomba. Kalau bomba dalam bahasa Kaili berarti bunga ya. Motif batik bomba yang digunakan menggambarkan kekayaan alam dan budaya khas Sulawesi Tengah. Misalnya motif tanaman seperti corak kelor, cengkeh, bambu, tai ganja hingga corak bunga itu sendiri. Nah, ada juga batik waliri ya. Seperti sebelumnya saya informasikan, waliri ini dari Sigi ya, tepatnya di Desa BK Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Terdapat sekelompok pengrajin batik dengan motif yang mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, namanya batik waliri. Oleh orang lokal, Desa BK dikenal dengan nama waliri. Dalam bahasa Kaili, wali artinya jadi, sedangkan ri berarti di ya. Waliri jadi di ya. Frianto, seorang pemuda ya, menginisiasi usaha pembuatan batik waliri sejak 2019 dengan membuat kelompok pengrajin batik di Desa BK. Ada beberapa motif batik yang kental dengan batik waliri seperti patung megalit, terus motif tai ganja, lalove yang merupakan alat musik khas suku Kaili, rumah adat, dan juga beberapa budaya khas Kaili di Lembah Sigi lainnya. Terus ada juga batik banava. Tapi yang sebentar ya, saya bagikan ke komio. Ada juga batik tobongku ya. Ada batik nambo, ada juga batik, masih banyak lagi sampai sebesar Argo Prapura. Tapi nanti sebentar saya bagikan ke komio. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya. Ante Akhbar Flowbo tentunya dengan beberapa informasi seputar batik.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini kah?
1: Itu
0: yang kemarin ada bawa kebawa dan kau dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, untuk Sampung, dari Banjobuna, karena gana dari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Budaya Indonesia yang mendunia.
6: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bekasumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampung, Kalimantan Jomuna, Kanagana, Saiteose.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Rosalia Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlana sampai subuh sararku pura-pura pembangunan sekolah rakyat di kabupaten mulai pertengahan Oktober. Riumba, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah memastikan proses pembangunan gedung sekolah rakyat atau SR di daerah tersebut mulai 16 Oktober 2026. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanae di Bora Kamis kemarin mengatakan saat ini sudah siap memulai proses lelang atau tender proyek pembangunan sekolah rakyat dengan daya tampung mencapai 1.200 siswa dari keluarga tidak mampu. Yang mana sampai sebesar Ruku Prapura ia juga menuturkan program sekolah rakyat merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak khususnya di Kabupaten Sigi mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Karebang kapuna sampai sebesar arku pura-pura. Pemprov Sulawesi Tengah petakan 10 penyakit terbanyak untuk evaluasi berani sehat. Rumba pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memetakan 10 kasus penyakit terbanyak yang ditangani di puskesmas dan rumah sakit sebagai bagian dari evaluasi program berani sehat di daerah tersebut. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Lamajido, Kamis kemarin mengatakan bahwa seluruh data tersebut digunakan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyusun perencanaan anggaran program pada tahun berikutnya, di mana pihaknya juga melakukan rekonsiliasi data penerima program setiap bulan bersama BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurutnya, rekonsiliasi dilakukan untuk memperbarui data apabila terjadi perubahan status penerima, termasuk masyarakat yang meninggal dunia atau berpindah domisili. Jadi, evaluasi program Berani Sehat akan dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk membahas dinamika lapangan, merespon kendala, serta juga menindaklanjuti keluhan masyarakat agar segera diklarifikasi oleh pihak rumah sakit atau puskesmas. Sampai sebesar Argo Prapura, Vesia Mokariba Saliatin, Tisha Sio, Antehaku Ariflohubo.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarategi.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
9: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
10: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
11: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya teose.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
12: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
13: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku prapura. Sahabat Budata Pasanggani, seperti sebelumnya saya informasikan bahwa di hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional ya, setiap tanggal 2 Oktober di tahun 2026. Dan kita berada di program Sarapan Novempoi. Tapi saya tidak sendirian, sampai jumpa sararku prapura, ada teman-teman saya dari SMK Turibulu ya. Ada Humaira, ada Emma juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Humaira?
1: Baik kak.
0: Sudah berapa lama di sini Humaira?
1: Sudah 2 bulan.
0: 2 bulan ya, tidak lama lagi berarti ya.
1: Iya.
0: Lama, sudah mau selesai. Tapi sudah banyak tahu tentang siaran toh?
1: Sudah kak.
0: Sudah. Nah, salah satunya yaitu kita siaran seperti hari ini. Nah Emma, Humaira, kita hari ini kamu tahu tidak hari ini tanggal 2 Oktober itu memperingati hari apa?
1: Hari Batik Nasional. Nah,
0: kalau menurut Humaira, apa itu Hari Batik Nasional, Humaira? Apa yang kamu tahu?
1: Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai, sejarah, dan filosofi yang sangat beragam. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober bertepatan dengan pengakuan Batik Indonesia oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada tahun 2009. Menurut saya, pelestarian batik bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pengrajin, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, terutama generasi muda.
0: Betul. Nah, tapi kalau kayak Humaira, kalau kau masih sering gunakan batik, kau suka tidak gunakan batik, Humaira?
1: Suka, Kak.
0: Suka. Kalau kau suka, biasa motif apa, Humaira?
1: Motif yang modern, yang modern sekarang.
0: Sekarang ya, tak ya. Tapi kalau sekarang itu banyak sih modern-modern. Kayak ada, kalau kita di Kota Palu ada batik kelor, ada batik bomba. Nah, sampai sebesar Argo Prapura ada juga Emma. Emma, apa yang kau tahu tentang batik, Emma?
2: Kalau menurut saya, batik itu bukan cuma kain dengan motif yang bagus. Batik adalah salah satu bagian dari budaya Indonesia yang punya nilai dan cerita di dalamnya. Jadi ketika kita memakai batik, sebenarnya kita juga ikut menghargai dan melestarikan budaya kita.
0: Betul, apalagi sekarang kan sudah terdaftar UNESCO ya, adalah salah satu warisan tak benda ya, salah satu batik kita. Nah, sampai sebut Sararku Prapora di program Sarapan Novempo ini dengan topik kita hari ini yaitu batik di era modern ketika tradisi bertemu kreativitas. Kalau kita bicara seputar batik ya, yang dulu mungkin kita lihat cuma biasa-biasa saja, oh begini aja bentuknya, begini aja modelnya. Tapi sekarang sudah di inovasi begitu. Kayak kalau kita melihat para model-model, para desainer-desainer begitu, mereka mencangkupkan batik itu dengan gaya elegannya mereka masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Kalau kita di era di Kota Palu ini ada KFF, itu mereka memiliki ciri khas sendiri menggunakan batik bomba ya, batik tenun kelor ya. Jadi memang begitu banyak model-model ya, kalau kita bicara seputar di era modern seperti ini begitu, kakak Humaira, ada kakak Emma juga ya. Dan sampai sebesar Argo Prapura, kalau kita juga mendengar kata batik, apa yang langsung muncul di pikiran kita? Mungkin ada yang berpikir motif ya, terus yang berpikir kain, terus ada juga yang berpikir tentang canting ya, terus ada juga yang berpikir tentang batik cap begitu, atau mungkin langsung terbayang orang ya bahwa kita menggunakan batik itu adalah orang tua. Tidak begitu ya, karena kita yang mengenalkan batik saat menghadiri acara tertentu, biasa kita pakai itu di pesta ya, padahal batik itu bukan punya perjalanan yang panjang begitu ya. Batik ini bukan sekedar motif yang dicetak di atas kain, di balik sebuah batik ada proses ya, ada ketelitian, ada kreativitas dan nilai budayanya, dan ada tangan-tangan pengrajin nih yang bekerja dengan penuh kesabaran, ada motif yang memiliki latar belakang dan karakter yang masing-masing begitu, sampai sebesar Argo Prapura. Dan tentunya ada teknik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ada cerita yang ikut melekat di dalamnya. Seperti kalau sekarang itu ada duta batik ya, di sekarang ini ya, kalau kita bicara seputar modern, sekarang banyak ini ada duta batik. Jadi mereka menginformasikan, memperlihatkan ini loh batik dari daerah Sulawesi Tengah, ini loh batik dari Indonesia, ini loh batik dari daerah Jawa. Nah, seperti kalau kita melihat Kakak Emma hari ini, ada Kakak Umaira, saya pun juga menggunakan batik begitu. Nah, Umaira, kalau bicara seputar batik, apa yang kau tahu tentang batik di daerah Sulawesi Tengah ini, Umaira?
1: Kalau batik di daerah Sulawesi Tengah itu seperti batik yang kita gunakan sekarang.
0: Ada kalau biasanya kita di Kota Palu itu ya di Sulawesi Tengah ini ada namanya batik kelor, ada batik bomba di Sulawesi Tengah ya, ada batik valiri, ada juga batik apa ya, pokoknya banyak nih. Ada kalau dari daerah batik Banava, itu juga batik Banava. Batik Banava ini terdiri pada akhir 2018 dan motif cukup beragam dengan mengangkat ciri khas Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Donggala begitu. Oke deh Kakak Umaira, Kakak Ema, kita break dulu ya karena pagi hari ini sampai subuh secara rupa-rupa kita masih bahas seputar batik. Jadi untuk kami yang bergabung silakan nanti bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau dari Manjobuna, karena gana saya TOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: Oke, baik, sampai itu secara Argo Prapura sambil sahabat berdata Pasanggani. Kita masih berada di program Sarapan Obempoi dan saya masih bersama Umaira dengan Emma tentunya ya. Ini teman-teman kita dari PKL SMK Toribulu. Betul ya? SMK Toribulu atau ada SMK 1 Toribulu?
1: SMK 1 Toribulu.
0: SMK 1 Toribulu. Kalau kita saya kenal SMK 1 Toribulu itu dengan mendapatkan Adipura ya. Sekolah Adipura ya atau Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata. Keren berarti di sana itu. Bersih berarti di sana itu, Umaira.
1: Iya.
2: Bersih, Kak.
0: Apa yang menjadi apa unggulan di SMK Negeri 1 Toribulu?
3: Di sana jadi sekolah hijau, Kak, karena banyak pepohonan.
0: Makanya namanya Adiwiyata di sana ya, keren ya. Oke deh, sampai sebut secara Argo Prapura, apalagi mereka juga ini tidak lama lagi di sini. Ya, sampai 3 bulan berarti kalian sini, Umaira?
3: Sampai, Kak.
0: 3 bulan?
3: Iya.
0: Ini sudah 2 bulan lebih berarti?
3: Iya, Kak.
0: Minggu depan udah ditarik?
1: Minggu depannya lagi, Kak.
0: Minggu depannya lagi, oh 2 minggu lagi, Di?
3: Iya, Kak.
0: Deh, tidak lama lagi mereka. Berarti sudah mau masuki, ini kelas 3 berarti ya?
3: Iya, Kak.
0: Kelas 3, lama lagi kuliah. Jadi rencana kuliah?
1: Insya Allah, Kak.
0: Kalau emang?
3: Insya Allah, Kak.
0: Kuliah ya? Apalagi sekarang kan ada program Berani Cerdas itu. Ada dibiayai pemerintah lagi, ada beasiswanya. Makanya harus kuliah. Nah, kita kembali ke topik itu ya, Emma Humaira. Emma, kalau Emma tahu tentang batik Sulawesi Tengah tidak, Emma?
3: Tahu, Kak.
0: Apa itu? Apa saja yang Emma tahu tentang batik yang ada di Sulawesi Tengah ini?
3: Kalau menurut saya, Kak, batik Sulawesi Tengah itu menarik karena bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan identitas daerah kita. Motifnya bisa mengambil inspirasi dari budaya, alam, dan berbagai hal yang menjadi ciri khas Sulawesi Tengah.
0: Betul. Kalau Umaira tahu apa ciri khas dari daerah Sulawesi Tengah batiknya?
1: Batik bomba mawar.
0: Betul.
1: Taigana. Sero tangga. Motif cengkeh. Motif pohon rau kaili. Motif bunga kelor. Motif sambulu gana. Motif burung maleo.
0: Burung maleo ya. Kalau di Sigi itu ada namanya motif Taiganja. Itu sebenarnya Taiganja itu adalah kayak rahim orang ibu begitu. Makanya itu keren juga. Dan kalau yang baru-baru ini di Prosatu itu ada yang namanya batik kelor. Nah, itu batik dari Kota Palu. Kalau kayak tadi dibilang Umaira itu ada batik daerah Donggala, yaitu ada bomba ya. Itu kenapa dikatakan bomba? Karena dia itu bermotif bunga ya. Jadi bomba itu dalam bahasa Kaili berarti bunga. Motif batik bomba yang digunakan menggambarkan kekayaan alam dan budaya khas Sulawesi Tengah. Misalnya seperti motif tanaman seperti corak kelor tadi, terus cengkeh, bambu, taiganja hingga corak bunga itu sendiri. Nah, jadi ketenaran batik bomba semakin populer setelah ada seorang CEO ya. Ini seorang CEO dari Tesia dan CEO dari Twitter, itu The X ya. Namanya Elon Musk itu memakainya dalam acara Business 20 atau B20 Summit Indonesia 2022 di Bali waktu itu ya. Dan tak jarang batik bomba pun menjadi pilihan buat tangan wisatawan yang berkunjung ke Kota Palu. Dan produsen dari batik bomba ini adalah Adi Pitoyo yang sejak 2010 menggelut dunia perbatikan ya. Lokasi toko batik bomba juga berada di Jalan Kedondong nomor 5 Kecamatan Palu Barat. Hingga pada tahun 2015 nama batik bomba telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya, atau Kemenkumham ya, sebagai merek paten milik Adi Pitoyo. Seperti itu, Mayra. Terus kalau batik Valiri, ini batik Valiri ini dari daerah Kabupaten Sigi. Tepatnya di Desa BK, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, terdapat sekelompok perajin batik dengan motif yang mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, namanya Batik Valiri. Oleh karena itu, orang Desa BK dikenal dengan nama Valiri dalam bahasa Kaili, yaitu Vali artinya jadi, sedangkan Ri artinya di. Kalau di daerah Parigi ada tidak batik apa itu ya, batik khas daerah Parigi, Umaira atau Emma? Kalian tahu tidak? Itu Parigi itu masuk di Toribulu itu toh? Kak. Kalian tahu tidak batik dari daerah Parigi? Karena kalau tidak salah itu setiap daerah itu memiliki batik namanya tiriah sendiri. Kalau tidak salah di tahun berapa itu ya, ada peresmian batik dari daerah Parigi juga. Emma tahu, Umaira tahu?
1: Kalau kita bicara batik khas Parigi Mautong, sekarang kita sudah memiliki beberapa motif yang mengangkat identitas dan budaya daerah. Salah satunya adalah motif saga yang ditetapkan

0: launching motif batik khas daerah pemerintah Kabupaten Parigi Mottong, perkuat identitas budaya juga ya, salah satunya tadi yang dikatakan Emma ya, dikatakan Umaira ya. Jadi pemerintah Kabupaten Parigi Mottong itu menggelar kegiatan pengumuman sayembara lomba motif batik khas daerah. Nah itu waktu itu dilombakan Humaira Emma. Jadi pada tahun 2025, di mana Bupati Parigi Mottong Haji Erwin Burase Eskom ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyelenggarakan sayembara motif batik khas daerah. Nah mulailah muncullah batik-batik yang ada di wilayah Parigi. Nah, jadi sementara itu Ketua Dekra Nasda Kabupaten Parigi Mottong, Nyonya Hestiwati Nanga ini menyampaikan bahwa Dekra Nasda berkomitmen mendukung pelestarian dan pengembangan kerajinan daerah ya. Dan mereka juga menegaskan bahwa sayembara motif batik ini menjadi wadah kreativitas masyarakat sekaligus juga sarana penguatan identitas budaya daerah. Dan pengumuman pemenang sayembara lomba motif batik khas daerah ini Kabupaten Parigi Mottong tahun 2025 dan kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Gubernur Sulawesi Tengah pada waktu itu. Wah keren-keren nih kalau bicara kita seputar batik dari daerah Sulawesi Tengah ya. Nah kalau Umaira atau Emma, biasanya kalian tahu itu ketika menggunakan batik itu di waktu kapan? Kalau kalian?
1: Pesta kak.
0: Nanti pesta ya? Nah,
1: hari-hari besar kak.
0: Hari-hari besar. Kalau kau Umaira biasanya gunakan batik pada saat kapan? Nanti pergi sekolah kah? Kalau di sekolah kan ada batik sendiri atau batik khas sekolah kan?
1: Iya ada kak.
0: Kalau Umaira kapan itu biasanya gunakan batik?
1: Ke sekolah dengan pas PKL ini kak.
0: PKL? Tapi kalian suka tidak menggunakan batik kak Umaira?
1: Suka kak.
0: Apa yang kalian suka dari menggunakan batik?
1: Kainnya nyaman, dingin.
0: Baru? Motif-motifnya kah?
1: Motifnya keren.
0: Keren-keren ya, apalagi kalau kita bicara seputar batik. Batik itu sebenarnya mahal loh. Batik itu mahal, apalagi dengan cara ditenun, apalagi dengan cara di bukan dicap sih, dicanting. Itu dicantingnya tuh kayak digambar. Nah, itu keren-keren itu motif-motifnya. Kalau kita bicara seputar batik begitu sampai sebesar Arko Prapora. Nah, saya lagi buat Komiu ya yang mau bergabung dengan kita di sini, silakan Komiu bisa gunakan di line telepon di 0811456038 75. Kayaknya sudah penelpon kita ini Umaira, kita coba angkat dulu ya. Emma, halo.

0: terima kasih Pak Arnold ya, yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini sampai sebesar Argoprapora. Nah, emak Umairah, kalian belum pernah tidak di sekolah itu diajarkan kayak membatik, kayak apa namanya, kalau kita di sini itu ada namanya kayak batik tempel namanya, kayak dari daun terus ditempel di kain terus ditepuk pukul-pukul begitu, akhirnya kayak batik cap begitu jadinya. Di SMK Taribulu belum kah?
1: Belum ada kak.
0: Belum ada ya. Oke, nah ini yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Arnold, kalau kita di wilayah Kota Palu kayaknya sudah ada beberapa sekolah begitu yang belajar dengan menggunakan batik ya, apa namanya, batik cap ya, atau membuat motif-motif batik di wilayah Sulawesi Tengah. Oke deh, sampai subuh secara Argoprapora. Kalau tadi kata kayak ke Humaira itu ada beberapa gamat motif batik dari Parigi ya, kakak Humaira ya. Tadi ada yaitu motif saga, ada motif ira ya, motif ira dan tovea, terus ada motif Nidaiti TD, ada juga motif Sandulu, ada motif Sambulu Gana, dan motif Sambulu Gana. Nah itu jadi Sambulu Gananya ada yang disambung, ada juga motif Sambulu Gananya terpisah. Jadi dengan langkah strategis ini menjadi tonggak penting begitu dalam menjaga warisan tradisi sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi karya tekstil begitu. Nah, kalau kita bicara seputar Parigi sampai sebesar Argoprapora, kalau kita bicara seputar Sulawesi Tengah, seperti tadi ada batik Bomba, ada batik Waliri, ada juga batik Banawa. Kalau Banawa ini jadi Banawa berarti ya, karena ini berdiri pada akhir 2018. Motif cukup beragam dengan mengangkat ciri khas Sulawesi Tengah, khusus Kabupaten Donggala. Jadi corak batiknya ini mencakup tanaman kelor, burung maleo, kopi Donggala ya, sepotong dange dan lainnya. Tempat produksi batik Banawa ini di Kelurahan Canti ya, di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Dan para pengrajin batik ini membuka loka karya untuk umum secara langsung, dan pengunjung juga bisa melihat proses pembuatan batik Banawa, mulai dari proses pembuatan pola hingga proses pewarnaannya begitu. Dan selain itu juga ada batik Tobungku. Nah ini berarti dari Bungku begitu sampai sebesar Argoprapora. Jadi batik Tobungku ini berasal dari Kabupaten Morowali, telah menjadi hak paten daerahnya, dan pemerintah daerah Kabupaten Morowali menerima sertifikat hak ya, kekayaan intelektual atau haki dari kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah berupa hak cipta batik Tobungku di lapangan Sangiang Kinambuka pada tahun 2022 ya. Selain itu juga Umaira, Emma ya, batik Tobungku ini dibuat dengan ragam hias yang terdapat pada wadah kubur kayu soranga dan kain tenun Tobungku ya. Sedangkan soranga ini merupakan sebuah wadah dari kayu berbentuk persegi panjang yang digunakan sebagai wadah penguburan pada masa lalu. Dan pada wadah ini banyak ditemukan di situs Goa Tukandindi ya, Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat. Seperti itu sampai sebesar Argoprapora. Emma Umaira, kalau kalian tahu tidak ada jenis, berapa jenis batik di wilayah Indonesia ini? Jadi memang kalau kita bicara seputar jenis-jenis batik ini sangat banyak. Ada jenis dari daerah Jawa seperti apa jenisnya, terus daerah Sulawesi Tengah ya. Jadi jenis batik berdasarkan teknik pembuatannya, kakak Umaira. Kalau kita bicara batik itu ada batik tulis ya, ada juga batik cap ya, ada juga batik kombinasi, ada juga batik cetak. Kalau batik tulis ini kakak Umaira, kakak Ema ya, ini dibuat secara manual ya, menggunakan canting yang tadi saya sampaikan, itu canting dan malam ya, atau lilin panas, dan memiliki proses pengerjaan yang lama dan detail rumit, serta harganya juga relatif tinggi, kakak Umaira. Terus ada juga batik cap. Kalau kakak Umaira atau kakak Ima tahu tidak batik cap itu seperti apa, kakak Ima? Kakak Umaira. Nah jadi kalau memang di wilayah kita ini banyak beragam jenis batik. Ada batik tulis, batik cap, batik kombinasi, batik cetak. ya. Terus ada juga macam-macam motif batik populer di Indonesia ya. Kalau kita bicara seputar batik sangat banyak sih sebenarnya, karena salah satunya ada yang terpopuler yaitu motif parang ya, ada motif kawung, ada motif mega mendung, ada motif sidomukti ya, terus ada motif tujuh rupa, ada motif simbut dan motif sekar jagat. Nah, jadi Merah sudah dapat informasi nih seputar jenis batik di wilayah Indonesia, apa itu aja?
1: Ya, seperti Kak Arif bilang tadi, contohnya ada batik parang dari Yogyakarta, batik mega mendung dari Cirebon, batik kawung, batik Pakalongan, batik Mandura, batik Bali, dan masih banyak lagi. Setiap daerah punya motif dan ciri khas sendiri. Jadi batik itu bukan cuma satu jenis.
0: Betul.
1: Tapi sangat beragam sesuai budaya daerahnya.
0: Sesuai budaya daerahnya, sesuai daerah kita begitu ya. Kayak kita di daerah Kota Palu atau Sulawesi Tengah ini, seperti tadi banyak juga motif-motifnya ya. Mulai dari Parigi saja ada, mulai Donggala juga ada, Sigi ada, Kota Palu pun juga ada, di daerah Morowali, di daerah Banggai ya, daerah Toli-Toli juga. Itu setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Tinggal tergantung jenisnya seperti apa, apakah batik tulis kah atau batik cap kah, atau batik kombinasi, atau batik cetak, atau printing ya. Tapi paling mahal itu ya adalah batik tulis KKM, Kakak Umaira. Yang paling termahal karena itu tadi dibuatnya secara manual ya. Secara manual, terus menggunakan canting dan malam atau lilin panas, memiliki proses pengrajin yang lama ya, detail rumit juga, serta juga harga yang relatif. Ada juga batik cap. Kalau batik cap itu dibuat menggunakan alat cap ya, tembaga untuk menempelkan pola malam ke kain. Jadi tetap pakai lilin tapi dicap. Dan prosesnya itu lebih cepat dibandingkan dengan canting tadi. Kalau canting itu tadi mungkin bisa berhari-hari baru selesai, karena betul-betul kayak kita menulis. Tapi kalau cap ya itu tadi kita tinggal menempelnya. Oke deh, sampai sebut saya Rangku Prapura, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita harus akhiri, tapi sebelumnya apa nih saran buat teman-teman nih, Kakak Ema, dari Kakak Ema dulu atau Kakak Umaira dulu nih, untuk di Hari Batik Nasional di tanggal 2 Oktober di tahun 2026, dimana sejak era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009 kemarin resmi dibuatlah tanggal 2 Oktober ini untuk menjadi Hari Batik Nasional. Oke, silakan nih, apa saran atau pendapat Kakak Ema seputar Hari Batik Nasional ini, silakan.
2: Harapan saya, batik semakin berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya.
0: Okay.
2: Saya juga berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik mengenal batik dan terlibat dalam pengembangannya, khususnya di Sulawesi Tengah. Semoga para perajin atau pelaku ekonomi kreatif semakin mendapatkan ruang untuk berkembang, sehingga berkarya-karya batik daerah bisa semakin dikenal, tidak hanya di Palu dan Sulawesi Tengah, tetapi juga di tingkat nasional.
0: Oke, baik. Silakan Kakak Umaira.
1: Pesan saya, mari kita bangga dengan budaya daerah sendiri, jangan hanya mengenal batik dari daerah lain, tetapi kenali juga batik Sulawesi Tengah. Dengan memakai, mengenal, dan memperkenalkannya, kita sudah ikut menjaga warisan budaya daerah.
0: Betul sekali ya. Tentunya kalau kita sudah menggunakan, kalau kita sudah melestarikan batik kita, adalah suatu kebanggaan tersendiri untuk kita semuanya. Sekali lagi, sampai sebut saya Rangku Prapura di Hari Batik ini. Selamat Hari Batik Nasional. Mari kita bangga mengenakan batik, bukan hanya sebagai busana, tetapi sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan warisan Indonesia. Batik adalah cerita tentang tradisi, kreativitas, ya, ketekunan, dan tentunya identitas bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekali lagi, mari kita kenali motifnya, hargai prosesnya, ya, dukung para pengrajinnya, dan terus lestarikan batik agar tetap hidup serta berkembang di tengah zaman. Batik Indonesia, warisan budaya yang terus berkarya untuk masa depan. Sekali lagi, selamat Hari Batik Nasional di tanggal 2 Oktober di tahun 2026 ini. Saya Arif Amit.
2: Dan saya Elma.
1: Dan saya Umaira.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bekasumi, bikin diri yang basada, untuk sampung, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai pura-pura kita rapa koroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sampai subuh sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda di siang hari ini tentunya. Saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda semua, dengan tips-tips menarik dan juga musik-musik yang saya akan hadirkan untuk Anda semua. Selamat siang buat Anda yang masih beraktivitas sampai hari ini ya. Oh, apakah di hari Jumat ini aktivitasnya luar biasa? Ya, kadang memang kalau hari Jumat itu katanya hari pendek ya, jadi hari dimana kita harus segera menyelesaikan segala sesuatunya nanti, karena kita akan ada break di sekitar jam 12.30, 11.30 ya, untuk jelang nanti sholat Jumat. Jadi makanya selalu dikatakan bahwa hari Jumat itu hari yang pendek gitu. Pendek dalam artian ada jedah yang membuat kita harus berhenti bekerja, selain istirahat ya, yaitu ada sholat Jumat. Namun yang pasti saya berharap apapun pekerjaan Anda saat ini, Anda kerjakan dengan baik gitu. Kenapa? Mari kita bersyukur dengan pekerjaan yang kita miliki, karena banyak orang yang juga memiliki impian punya pekerjaan seperti yang saat ini kita kerjakan. Jadi mari kita bekerja dengan ikhlas, lakukan dengan lebih baik, dan buatlah sebuah inovasi-inovasi untuk memajukan kreativitas di pekerjaan Anda tentunya. Dengan begitu, apalagi kalau bicara soal bagaimana kita bisa mempermudah pekerjaan kita dengan cara-cara baru. Nah, itu yang paling penting, kreativitas kita ya dalam mengerjakan pekerjaan tentunya. Saya Ratu Balgis hadir untuk Anda semua, nanti akan menemani Anda sampai di pukul 14. Setelah tadi mungkin ada rekan saya tadi Arif Lahubo menemani Anda semua ya, dengan dialog tadi, dan banyak hal tadi yang sudah di-share luar biasa. Dan hari ini saya juga akan banyak men-share. Nanti sebentar juga kita akan ada dialog ya di pukul 13 sampai di pukul 14 nanti ada narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Dan tentunya saya berharap informasi-informasi yang akan kita hadirkan di Tia Satu Kaili akan memberikan manfaat untuk Anda semua. Dan sebentar akan ada di Tia Satu Kaili kita akan membahas dengan fasilitas pemajuan kebudayaan tahap 2 ya, dimana mendorong komunitas budaya Sulawesi Tengah semakin berkarya. Jadi buat Anda semua yang merasa memiliki komunitas, apalagi komunitas yang bergerak di budaya ya, kayaknya Anda harus dengar ini, informasi yang luar biasa. Nanti sebentar kita akan ngobrol-ngobrol dengan Adriani SS MSI, yaitu Kepala Balai Pelestari Kebudayaan Sulawesi Tengah. Nah, apa sih? Ada pokoknya. Jadi kalau yang punya komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan, Anda harus dengar ini baik-baik, karena informasi ini bisa menjadi salah satu titik balik dalam komunitas Anda ya. Kalau Anda butuh kucuran dana yang luar biasa, dengarkan ini, karena ada beberapa bantuan yang bisa diberikan kepada semua komunitas yang bergerak di budaya tentunya. Okay, jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan hadir untuk Anda semua. Tentunya masih di Kata Untuk Dea ya. Sampai nanti di pukul 11.30 kita akan nanti juga bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk siaran langsung sholat Jumat ya, dari masjid tentunya. Okay, jangan kemana-mana. Kita ada Bram Laringi dulu featuring Ika Inciamaka. Ini dia, Dintejo. Hey Dintejo, di mana saya berada? Ini lagu untuk kalian.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sama-sama Sarara. Kalau tadi Arif Lahuba sudah membahas mengenai hari batik, ya benar, saya masih akan membahas tentang hari batik tentunya. Nah, secara umum batik ini adalah warisan budaya Indonesia yang punya teknik khas ya, terutama penggunaan malam atau lilin yang membuat pola sebelum pewarnaan Indonesia, di mana Indonesia juga memperingati hari batik tanggal 2 Oktober ya, di hari ini ya. Jadi hari ini memang bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Nah, sama-sama Sarara, kalau bicara soal mendunia, pusat tradisi dan keberagaman batik tetap sangat kuat di Indonesia ya. Dan batik diakui oleh UNESCO. Batik Indonesia masuk daftar representative list of the intangible cultural heritage of human atau UNESCO pada 2009. Di Indonesia, ID Indonesia tetap menjadi salah satu pusat utama batik dengan tradisi kuat di Jawa seperti Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, dan lainnya. Batik sudah menjadi produk fashion internasional. Motif dan teknik batik digunakan dalam pakaian, aksesoris, interior, dan karya desainer dari berbagai negara. Batik juga punya tradisi di negara lain, terutama di Malaysia, Singapura, Brunei, serta beberapa wilayah Afrika. Namun, bentuk sejarah teknik dan konteks budayanya berbeda-beda. Nah, pengaruhnya semakin luas, batik tidak lagi hanya dipandang sebagai kain tradisional, tetapi juga sumber inspirasi desain kontemporer dan industri kreatif. Jadi kalau pertanyaannya apakah batik mendunia, secara pengalamannya budaya dan penggunaan fashion, ya, yang menarik justru pertanyaannya berikut, seberapa besar posisi Indonesia dibanding negara lain dalam industri batik dan dunia? Ya, seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita akan bahas itu ya, seberapa besar sih posisi Indonesia dibanding negara lain dalam industri batik di dunia. Saya akan membahas ini, tapi kita ke lagu-lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Palu, suara budaya tak pasangkan.
1: Tari Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nyata suka terserah.

pukul 10.52 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini ya. Nah, sama-sama Sarara, kalau bicara soal data, ini bicara soal data Kementerian Perindustrian yang dirilis pada September 2026 menunjukkan ekspor produk batik Indonesia mencapai sekitar 20,14 juta US dollar pada 2025, naik 32,5% dari 15,20 juta US dollar pada 2024. Pada triwulan 2 2026, ekspor tercatat 4,39 US dollar. Untuk gambaran tujuan ekspor, data LPEIB atau BPS mencatat bahwa pada 2023 ekspor batik Indonesia sekitar 17,45 juta US dollar, dengan Amerika Serikat menyerap sekitar 74,75% dari ekspor tersebut, kemudian Jerman, Singapura, Malaysia, dan Kanada. Jadi paradoks menariknya adalah Indonesia sangat dominan dalam batik sebagai budaya, tetapi belum dominan dalam batik sebagai perdagangan global. Ini berbeda dengan industri tekstil secara keseluruhan. Indonesia merupakan pemain tekstil dunia, tetapi dalam ekspor tekstil dan produk tekstil secara keseluruhan, negara seperti China, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, India, Turki, dan lainnya memiliki skala yang jauh lebih besar ya. Data perdagangan yang dikutip oleh ITC menempatkan Indonesia sekitar peringkat ke-15 sebagai eksportir tekstil dan produk tekstil pada 2024. Nah, kenapa ini menarik? Justru menurut angka tersebut menunjukkan bahwa potensi batik Indonesia masih jauh lebih besar daripada nilai ekspornya sekarang. Indonesia memiliki sesuatu yang sulit ditiru oleh produsen massal. Cerita, sejarah, teknik, motif, daerah, simbol, dan pengakuan UNESCO. UNESCO sendiri menekankan bahwa motif batik Indonesia mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan dan yang berkembang menjadi tradisi yang sangat beragam. Jadi kalau kita bertanya, apakah Indonesia nomor satu di dalam industri batik? Jawabannya perlu dibedakan. Sebagai identitas dan warisan budaya batik, Indonesia memiliki posisi yang sangat menonjol. Sebagai industri ekspor batik, Indonesia belum menjadi pemimpin berdasarkan nilai perdagangan global. Sebagai pusat pengembangan batik tradisional dan kontemporer, Indonesia merupakan salah satu pusat terpenting. Nah, kalau Anda tertarik, yang pasti sebesar-besar perbandingan Indonesia, Malaysia, India, Afrika, China dalam batik, termasuk siapa yang paling besar produksinya, siapa yang paling banyak ekspornya, kenapa batik di Indonesia belum menjadi raksasa ekspor meskipun sangat terkenal. Nah, sebentar akan kita akan bahas itu ya. Oke, jangan kemana-mana, kita masih akan membahas mengenai, karena ini adalah hari batik ya, jadi memang kita akan bahas banyak nanti tentang batik. Oke.

0: Singapura Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar sarana Bupati Sigi Muhammad Rizal Incedai mengaku sedih dan terkejut setelah mengetahui surat permohonan bantuan pemerintah Kabupaten Sigi kepada Kementerian Pekerjaan Umum ditemukan dalam kondisi tidak biasa, yakni digunakan sebagai pembungkus nasi pecel di Jakarta. Dokumen tersebut merupakan surat tertanggal 2 Juli 2026 ditandatangani Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai dan ditujukan kepada Menteri PU di Jakarta. Surat itu berisi permohonan bantuan penanganan Jembatan Rahmat Palolo atau Jembatan Rahmat 1. Dalam dokumen yang beredar di media sosial terlihat stempel bahasa dan tanda tangan Bupati Sigi. Surat tersebut juga mencantumkan klasifikasi sebagai dokumen penting. Penampakan surat resmi pemerintah yang digunakan sebagai pembungkus makanan itu kemudian menarik perhatian warganet. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan bagaimana surat yang berkaitan dengan permohonan penanganan infrastruktur tersebut bisa berakhir di sebuah warung nasi pecel di Jakarta. Menanggapi hal itu, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya. Rizal mengaku sedih sekali terkejut setelah melihat dokumen yang mengatasnamakan dirinya ditemukan dalam kondisi demikian. Ia menjelaskan berdasarkan pengecekan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Sigi, dokumen permohonan tersebut telah diterima dipindai menjadi dokumen digital kemudian dikirim melalui sistem Kementerian PU. Rizal memastikan permohonan bantuan penanganan Jembatan Rahmat 1 telah disampaikan kepada pihak Kementerian PU melalui sistem tersebut. Kareba Kaupuna, Sabzawa Sarana Museum Sulawesi Tengah menyediakan tiket masuk gratis bagi masyarakat pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Program ini berlaku khusus bagi 100 pengunjung pertama yang datang ke Museum Sulawesi Tengah. Masyarakat yang ingin mendapatkan tiket gratis perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku sebelum berkunjung. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat sejarah dan budaya Sulawesi Tengah melalui koleksi museum. Museum Sulawesi Tengah merupakan museum umum yang dikelola Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Museum yang berada di Jalan Kemiri nomor 23 menyimpan beragam koleksi yang berkaitan dengan sejarah, budaya, arkeolog, etnografi, dan kekayaan alam Sulawesi Tengah. Sampai-sampai salam rambi, semua karya masalah. Tinti Sapu Sango, Yaku Ratu Balkis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lampu merah itu, berhenti Jojo.
1: Bah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
1: Kalau begitu kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Sama-sama Sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara Budia Tamasangkiani. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan ya. Saat ini kita ada di pukul 11.13 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan juga bakal bergabung ya dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya tentunya. Baik, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di hari ini tentunya. Masih tentang batik ya, sahabat-sahabat Sarara.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, kalau kita bicara orang-orang yang memang benar-benar concern ya, dalam artian mereka adalah orang-orang yang sangat fokus untuk memperkenalkan batik di Indonesia ini, ada beberapa toko-toko yang berperan dan memperkenalkan batik Indonesia ke dunia. Nah, beberapa nama penting adalah seperti Sultan Habungkubuwono ke-9 yang ikut mendorong perkembangan batik Yogyakarta melalui lingkungan keraton dan produksi batik. Selanjutnya ada Era Kartini, ini memperkenalkan kerajinan batik Jepara melalui surat-surat dan jaringan pergaulannya dengan orang Eropa pada awal abad ke-20. Ada juga Iwan Tirta, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam membawa batik Indonesia ke panggung fashion internasional, yang memperkenalkan batik dalam berbagai peragaan busana dan kepada kalangan internasional. Ada Gotik Swan atau KRT Harjonagoro, seniman dan budayawan yang mengembangkan batik Indonesia dengan memadukan berbagai batik, tradisi batik khususnya gaya keraton. Selanjutnya ada Ando Avanti, desainer Indonesia yang mempopulerkan batik dalam busana modern dan panggung fashion tentunya. Serta ada Didit Maulana, desainer yang banyak mengembangkan penggunaan kain tradisional termasuk batik dalam desain kontemporernya. Selain tokoh individu, UNESCO juga punya peran penting secara internasional. Pengakuan Indonesia batik sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2009 membantu meningkatkan perhatian dunia terhadap batik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata, mo tesa ante bahasa tamboto. Mo ata sanava, mo buya sabala.

Baik, sama-sama kita masih melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini tentunya. Nah, kita mau membahas mengenai beberapa tokoh-tokoh yang sudah memberikan banyak kontribusi ya, memperkenalkan batik Indonesia ke dunia.

Surakarta, Jawa Tengah. Dia adalah anak pertama dari 3 persaudaraannya, kemudian menikah dengan Yosef Henry dan menjadi ibu dari 3 orang anak. Yang pertama Intan Avanti, menikah dengan Kristianus, memiliki 1 anak, Matthew Arsyola Kianan Wijasena. Anak kedua, ketiga Anes semuanya laki-laki, yaitu Ernest Krista Gio Susilo dan Ian Tadio Krista Gio Susilo. Penilik garis keturunan darah seni yang mengalir deras dalam dirinya berasal dari ibunya, yaitu Ami Indriarti. Darah seni yang sama pula secara estafet dialirkan kepada Anne, kepada anak perempuan satu-satunya Intan Avanti, yang juga dikenal sebagai desainer muda berbakat. Itu sebabnya Ami Indriati dan Anne Avanti dan Intan Avanti dikenal sebagai 3 generasi kebanggaan Indonesia di dunia fashion. Sejak kecil Anne Avanti telah menunjukkan ketertarikan dalam dunia mode. Anne kecil sering terlibat dalam pembuatan kostum panggung untuk grup tari dan grup vokal di sekolah hingga berbagai ajang hiburan di kota Solo. Pada tahun 1989, Anne memulai karir sebagai perancang busana. Dari sebuah rumah kontrakan dengan modal 2 mesin jahit, desain busana Anne memiliki ciri khas taburan manik pada kostum. Rancangannya hingga saat ini, tempat usaha pertamanya itu diberi nama Gria Busana Permata Sari. Hingga tahun 2010, diberi nama... Iya, hingga tahun 2010 Anne memiliki 2 batik di Mall Kelapa Gading dan rumah pengantin di Grand Indonesia. Selain itu Anne juga memiliki toko bernama Pendopo yang menjual produk seni dalam negeri hasil karya usaha kecil menengah. Selain berkecimpung di dunia mode, Anne dikenal merupakan seorang aktivis sosial. Pada tahun 2000, Anne Avanti membangun sebuah yayasan bernama Yayasan Wisma Kasih Bunda. Anne terinspirasi dari Bunda Teresa yang memiliki sebuah pemikiran bahwa jika ingin melakukan sesuatu kebaikan, hendaknya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar orang-orang yang membutuhkan pertolongan dapat mengetahui tempatnya. Anne membangun yayasan tersebut dan menolong anak-anak yang mengidap hidrosefalus, atresia ani, tumor, labioplastisis, dan sejumlah penyakit yang memerlukan penanganan darurat lainnya. Kalau bicara soal penghargaan, Anne Avanti pernah mendapatkan penghargaan Kartini Award di tahun 2004, 2005, 2008. 2008 Wanita Indonesia mendapatkan penghargaan dari Wanita Indonesia, Wanita Bisa. 2021 mendapatkan penghargaan Baby Role Model. Dalam penghargaan ini, Anne mendapatkan sebuah boneka Barbie One of the Kind yang dibuat khusus menyerupai dirinya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

0: Pro Santo dari Palu mendengar, kami akan bergabung untuk mengikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Lolo Palu.
1: Dan tidak pula Allah menciptakan manusia melainkan agar mereka seluruhnya beribadah kepada Allah. Maka sebab adanya kita di muka bumi ini tidak sama dengan sebab adanya hewan dan tumbuhan. Sebab adanya kita di muka bumi ini karena sebuah tujuan yang begitu agung, yaitu beribadah kepada Allah, memurnikan amalan hanya untuk Allah, dan memberikan ibadah kita, amalan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tauhid, itulah makna ikhlas, dan itulah makna ucapan yang kita ucapkan ketika kita hendak masuk ke dalam Islam, yaitu ashadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara ibadah yang teragung, ibadah yang termulia, ibadah yang terdahsyat, yang hendaknya tak boleh lepas pada diri seorang hamba adalah zikir. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tatkala baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebaik-baik amalan, semulia-mulia amalan, setinggi-tinggi amalan? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin. Amalan apakah itu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah, itu adalah zikir kepada Allah. Maka zikir kepada Allah, ayyuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan, bukan hanya sekedar kata-kata yang diuraikan di dalam hati-hati kita, akan tetapi zikir kepada Allah adalah tanda keimanan, adalah tanda kasih sayang Allah, adalah tanda kebaikan hidup seorang hamba. Makanya siapa yang benar-benar menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, itu perlu diisi dengan zikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, ketika ia mengisi hatinya dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, kehidupan menjadi damai, kehidupan menjadi tenteram. Terlebih para jamaah sekalian, dalam suasana seperti ini, cuaca seperti ini, panasnya seperti ini, hendaknya kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Karena dengan zikir, kebaikan akan diraih, keberkahan akan didapatkan, bahkan ketenangan hati, jiwa kita dapat kita sempurnakan. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, zikir sebab keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bukan hanya sebatas selesai salat. Tapi zikir tak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, kecuali tentunya tempat-tempat yang najis dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang najis, di waktu apapun hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah azza wa jal melimpahkan karunia-Nya kepada diri-diri kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berzikir kepada Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
2: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, pernah memberikan sebuah wejangan, pernah memberikan sebuah nasihat pada diri-diri kita, ayuhal muslimun. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, alaikum bi khisalil iman, hendaknya kalian berpegang teguh pada sifat-sifat keimanan, pada pondasi-pondasi keimanan, pada tiang-tiang keimanan. Apakah sifat-sifat keimanan? Apa pula pondasi-pondasi keimanan? Dan apa pula tiang-tiang keimanan? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab hal tersebut di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman, menunjukkan apa-apa yang datang setelahnya adalah tanda-tanda keimanan, pondasi-pondasi keimanan, sifat-sifat keimanan, tiang-tiang keimanan. Apakah perintah Allah setelahnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, udhkurullaha zikran kathira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagimu dan di waktu petangmu. Inilah sifat keimanan, inilah pondasi keimanan, inilah tiangnya keimanan. Ketika hati masih terikat dengan Allah, ketika jiwa kita masih terpaut dengan Allah, ketika diri-diri kita masih ingin bersandar kepada Allah, maka jawabannya adalah zikir. Dan sungguh ada berapa banyak manusia yang lalai daripada amalan ini. Padahal amalan ini tidak butuh harta, amalan ini tidak butuh tenaga, ia hanya butuh gerakan lisan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Maka para jamaah sekalian, mari untuk memperbanyak dari amalan ini, karena demi Allah, Rasulullah menegaskan keberuntungan ada padanya, kebaikan ada padanya, dan keberkahan ada padanya. Maka kita berharap pada diri seluruh orang-orang yang beriman untuk tidak lepas daripada amalan ini, dan kita berdoa di akhir khutbah ini untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, untuk keberlangsungan hidup kita, ketenangan diri-diri kita, keberkahan diri-diri kita, dan keselamatan jiwa, hati dan diri kita. Dan kita memulai dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد. أقول ما تسمعون، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل لسربك كالصوف si sof-sof yang masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk di nonaktifkan atau di silent.
1: Allahu Akbar.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda khutbah dan juga sholat Jumat edisi hari ini 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam contoh sehari-hari, sering kita jumpai kehancuran sejumlah perusahaan dan organisasi. Penyebabnya adalah apa yang sering disebut sebagai mismanagement atau kesalahan pengelolaan. Umumnya, kehancuran ini bertumpu pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memimpin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahli, maka kehancuran pun akan tiba." Jadi, bila kita ingin sukses secara berkelompok, pilihlah para ahli, yaitu mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman di bidangnya.

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara, yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan keserakahan duniawi.

zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

bahwa syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutkan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar kita tidak berbuat syirik.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

karya Bapak Maulana. Sama-sama Sarara Kabak Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Morowali Sahlan buka surat suara terkait polemik proses tender proyek pembangunan jalan desa Reko Dusun 3 yang belakangan menjadi sorotan. Sahlan memberikan penjelasan kepada sejumlah wartawan di ruang kerja Senin yang mengurai proses pemilihan penyedia posisi peserta nomor urut 2, komunikasi yang pernah terjadi dalam salah satu peserta, hingga rekaman percakapan yang beredar. Proyek pembangunan jalan desa Behoa, Reko-Reko Dusun 3 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Morowali tahun anggaran 2026 dengan nilai pagu 1,1 miliar. Dalam proses pemilihan peserta nomor urut 2 adalah CV Nur Fadila, nomor 4 CV Sunusi Bad Brother, nomor 8 CV Duta Mua Perdana, dan nomor 10 CV Fawaz Mulia Abadi. Kareba Kaupun ya, Kartini Saleng melaporkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah pada Rabu. Laporan tersebut terkait permohonan eksekusi putusan perkara perdata yang diajukannya sejak Desember 2025 namun hingga kini belum tuntas. Kartini menandatangani langsung kantor Ombudsman RI Perwakilan Sultan Jalan Wahidin, Kota Palu. Laporan diterima oleh Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah. Sampai jumpa, saya Raffi Sumakari Basalia, Tinti Sabu Tatalu, Yakura Tumalkis.

0: Siji Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang, jadi tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus kena kabunja. Bukan jadi buat bang, dia keberatan aku. Maka aku sampai suruh sama kau.
2: Komiudanan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 TRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan tentunya di siang hari ini seperti biasa kita ada segmen acara Tessa atau Kaili, di mana pada kesempatan sore hari ini tentunya saya sudah kedatangan tamu ya, jauh-jauh kita dari ada bersama kami Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah yang sudah hadir bersama kami. Baik, sahabat-sahabat Sarara, dan topik kita di Tessa atau Kaili pada kesempatan sore hari ini adalah tentang fasilitas kemajuan pemajuan kebudayaan tahap 2 mendorong komunitas budaya Sulawesi Tengah semakin berkarya. Dan tentunya sore hari ini saya langsung menyapa saja, bersama kami sudah hadir ada Ibu Adriani SSMSI selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabar Ibu? Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami siang ini di Tessa atau Kaili tentunya. Oke. Nah Ibu, hari ini kita membahas mengenai ini satu program ya ternyata ya.
1: Iya betul.
0: Jadi program mengenai fasilitas kemajuan budaya tahap 2. Nah, sebelum saya ke program, saya pengen tahu dulu sedikit ya, pasti sampai sebesar ada juga pengen tahu bagaimana sebenarnya Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah ini melihat peran komunitas budaya dalam mendorong kemajuan budaya di Sulawesi Tengah.
1: Iya. Pertama-tama saya mau menyapa dulu ya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Rahayu. Jadi kalau kita di kebudayaan, salamnya banyak.
0: Oh iya.
1: Sudah semua mengakomodir semua salam yang ada, karena ini kan kebudayaan, menunjukkan keragaman budaya yang ada di Indonesia.
0: Oke.
1: Iya. Saya mau memperkenalkan dulu Balai Pelestarian Kebudayaan. Mungkin belum banyak pemirsa RRI yang mengenal kami, karena yeah, memang kehadiran Balai Pelestarian Kebudayaan di Sulawesi Tengah ini masih relatif baru ya, baru kurang lebih 3 tahun. Dan kantor kami berada di Kabupaten Sigi,
0: okay,
1: di luar Kota Palu, tepatnya di Desa Watunonju ya, jadi di perbatasan kota lah. Iya.
0: Oke, silakan terus.
1: Balai Pelestarian Kebudayaan ini punya tugas fungsi utama untuk melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pembinaan ekosistem kebudayaan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi komunitas budaya tadi, itu adalah bagian dari ekosistem kebudayaan. Jadi ekosistem kebudayaan itu ada objeknya, ada pelakunya, dan ada juga perangkatnya, itulah yang, serta ada penikmat.
0: Oke.
1: Sebagai ekosistem kebudayaan.
0: Baik. Oke, sampai selesai Sarara, di siang hari ini juga Anda juga bisa bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811456038 75, untuk mungkin juga mau bertanya terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Sebenarnya ini pembahasan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang kalau bicara soal pelestarian kebudayaan, apalagi program yang memang dijalankan oleh Balai Kebudayaan ini ya, memang sangat penting ini diketahui gitu. Mana tahu kedepannya akan semakin banyak komunitas-komunitas yang memang bergerak di bidang kebudayaan yang mendapatkan juga bantuan ya tentunya. Oke, dan sebelumnya kita jeda sejenak dulu. Nanti setelah ini kita masih akan kembali lagi tentunya, tetap di Pro4 RRI Palu.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompet RRI Palu, Suara Budaya Tamasanggani. Sampai jumpa Sarara. Kita masih melanjutkan lagi untuk segmen acara kita, yaitu Tesa Tokaili, di mana kami sudah bersama Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah, ada Ibu Adriani SSMSI. Dan pada sore ini kita akan membahas mengenai fasilitas pemajuan kebudayaan tahap 2. Nah, ini Bu, kalau kita bicara soal ini program ya. Sebenarnya apa yang menjadi program fasilitas pemajuan kebudayaan ini? Apalagi ini sudah tahap 2 ya. Nah, bisa diceritakan sedikit sebenarnya untuk apa sih program ini dilaksanakan? Silakan Ibu.
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi ini adalah salah satu program skema pendanaan dari Kementerian Kebudayaan untuk masyarakat ya. Jadi untuk seluruh pelaku kebudayaan atau seluruh masyarakat yang punya minat, punya passion terhadap pemajuan kebudayaan. Jadi siapapun itu bisa, baik perorangan maupun kelompok, atau kalau sebenarnya dikategorikan kelompok itu adalah komunitas. Jadi kalau secara keseluruhan komunitas pelaku itu terhitung sebagai antara lain perorangan maupun yang lembaga. Nah, kalau saya melihat fenomena komunitas budaya yang ada di Sulawesi Tengah ini, pertama secara kuantiti ini lumayan banyak ya, baik di kota Palu maupun di kabupaten-kabupaten sekitar, bahkan seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Dari ujung sana Banggai Laut sampai ke Buol, ini kami sudah mencoba mengidentifikasi, dan memang luar biasa ini komunitas pencinta budaya, komunitas pelestari budaya. Nah, jadi di Kementerian Kebudayaan memang ada bantuan pendanaannya untuk masyarakat yang dalam bahasa programnya itu disebut sebagai fasilitasi pemajuan kebudayaan. Nah, ini sebenarnya sudah, masyarakat sebenarnya sudah aware terhadap program ini. Ini terbukti dari tahun 2025 lalu, kami juga meluncurkan 3 tahapan dan semua habis terserap. Nah, kalau untuk tahun anggaran 2026 ini, sebelumnya tahap pertama memang sudah kami luncurkan, juga sudah terserap. Kemudian untuk periode kedua ini kami sudah mulai membuka sejak tanggal 27 kemarin. Tapi karena memang ini waktunya ada di akhir tahun, jadi kesempatan untuk mengsubmit pendaftaran memang agak terbatas ya kami buat, karena kita memberikan range waktu untuk kesempatan para komunitas pelestari budaya untuk berkegiatan itu agak panjang. Jadi memang untuk tahapan kedua ini kami sudah luncurkan ya pendaftaran sejak tanggal 27 September kemarin, dan akan berakhir di tanggal 7 Oktober nanti. Jadi ini mohon maaf agak singkat waktunya karena memang di penghujung tahun, dan harapannya agar masyarakat punya lebih banyak range waktu untuk berkegiatan. Jadi masih ada beberapa hari kesempatan, kami tunggu untuk Bapak Ibu pencinta budaya, pelestari budaya yang ada di seluruh Sulawesi Tengah untuk ikut terlibat dalam usaha pemajuan kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah dengan memanfaatkan bantuan sosial dari Kementerian Kebudayaan melalui skema fasilitasi bidang kebudayaan.
0: Oke. Nah, Ibu, kalau bicara soal bantuan ini ya, ini kan sudah di tahap 2 ya.
1: Iya.
0: Tahap 1 sudah berjalan.
1: Sudah berjalan.
0: Oke. Bisa kasih apa ya, bocoran gitu sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan komunitas yang sudah mendaftar sebelumnya ya? Nah, ada berapa komunitas yang sudah melakukan apply, dan apa sih yang mereka kerjakan gitu?
1: Iya. Jadi kalau untuk periode pertama itu lumayan banyak ya, karena kami jadi ada, kalau untuk komunitas atau kelompok atau lembaganya sendiri itu ada sekitar 11, tetapi perorangan itu lumayan banyak.
0: Okay.
1: Sekitar 14 untuk perorangan. Jadi ada sekitar 25 penerima di periode pertama lalu. Nah, kalau kita melihat kegiatan cukup variatif ya. Jadi kami tidak membatasi sebenarnya apa yang dilakukan oleh para komunitas okay. budaya. Apapun kegiatan sepanjang itu adalah usaha untuk pemajuan kebudayaan, pelestarian kebudayaan dan pengembangan kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah itu boleh saja. Jadi cuma mungkin ada di setiap periode itu ada tema. Jadi misalnya periode sebelumnya itu temanya adalah pemajuan kebudayaan di kawasan Lorelindu.
0: Okay.
1: Karena memang kawasan Lorelindu, ya megalitik Lorelindu itu sudah terdaftar sebagai tentative place untuk calon apa World Heritage. Jadi okay. Di UNESCO ya, jadi kawasan megalitik Lorelindu ini juga akan ditetapkan sebagai World Heritage oleh UNESCO dan saat ini sudah dalam tahapan tentative list atau daftar tunggu. Jadi proses menuju tentative list itu pun tidak gampang.
0: Yeah.
1: Nah, untuk mendukung hal itu kemarin memang tema untuk fasilitasi pemajuan kebudayaannya adalah Lorelindu. Jadi yang ingin berkegiatan baik itu melakukan pengumpulan data atau revitalisasi cagar budaya maupun warisan budaya tak benda di kawasan Lorelindu itu biasanya kita prioritaskan. Tetapi selain itu dari 25 penerima di tahap pertama itu juga variatif kok, tidak hanya di kawasan Lorelindu. Ada di Kota Palu, ada di kabupaten di luar Palu. Banyak macam, ada digitalisasi budaya, ada pendokumentasian dan berbagai macam lah. Jadi sebenarnya kita tidak membatasi, cuma biasanya kita membuat tema-tema di okay. setiap periode. Ya.
0: Nah, kalau bicara soal syarat dan ketentuan, apakah seorang yang atau komunitas mau mendaftar itu harus punya CV satu, juga punya apa ya rencana kerja seperti apa atau seperti apa?
1: Iya, tentu saja karena ini kan apa namanya anggaran negara ya. Jadi kalau anggaran negara itu kan harus melalui prosedur. Jadi okay. ada mekanisme yang harus dibuat karena ini kan apa namanya anggaran negara itu tidak bisa dipergunakan asal saja, harus akuntabilitas gitu.
0: Okay.
1: Jadi mengutamakan akuntabilitas. Jadi untuk skema pendanaan ini, jadi ada dua kategori ya. Yang pertama itu perorangan, kemudian yang kedua itu lembaga atau komunitas atau kelompok. Nah, kalau untuk perorangan nilai bantuannya adalah 20 juta.
0: Okay.
1: Kemudian untuk kelompok atau komunitas itu adalah 50 juta. Adapun syarat, nah sebenarnya mudah kok, mudah sekali. Kalau perorangan dia punya portofolio portofolio upaya-upaya pelestarian pemajuan kebudayaan
0: yang sudah dikerjakan,
1: yang sudah pernah dikerjakan.
0: Okay,
1: cukup portofolio karena kalau sebenarnya yang nggak pernah pun sebelumnya bisa kok, tapi bisa menunjukkan proposal karena ini kan syaratnya harus diterjemahkan dalam bentuk proposal.
0: Yeah.
1: Ada rincian anggaran biaya.
0: Okay.
1: Kemudian ada term of reference-nya atau kerjakan gitu, ini uang akan diapakan seperti
0: okay,
1: itu.
0: Berarti ada proposal yang
1: ada proposal ya. Begitu juga dengan komunitas, tapi kalau komunitas lembaga itu biasanya ada legal formal untuk lembaganya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi tidak mudah kok, gampang sekali. Nah, untuk syarat yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Baik-baik. Nah, sejauh ini seberapa efektif sih Ibu melihat program ini berjalan? Di tahap 1 kan sudah berjalan. Ini kan untuk mendorong tadi ya megalit sebagai heritage world ya. Nah, apakah ini juga akhirnya membantu?
1: Sangat membantu. Jadi memang karena pekerjaan kebudayaan itu kan tidak bisa hanya dilakukan oleh balai sebagai institusi pemerintah sendiri, tapi harus mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, apa hal-hal mungkin yang terbatas dilakukan di Balai Pelestarian Kebudayaan itu bisa terbantukan oleh masyarakat. Nah, misal dengan berbagai aspek mungkin yang tidak sempat atau belum diketahui oleh BPK, belum sempat terjangkau, ada kelompok masyarakat, ada komunitas, ada akademisi yang tahu, biasanya mereka yang melakukan. Ada hal yang sempat belum terjangkau oleh BPK, belum sempat terprogramkan dalam anggaran rutinnya, itu ternyata di masyarakat tahu. Nah, itu sebenarnya luar biasa sekali support data yang bisa kami peroleh dari fasilitasi bidang kebudayaan ini. Karena banyak misalnya pendataan-pendataan, kemudian upaya merevitalisasi, menghidupkan kembali budaya-budaya yang sudah hampir punah, itu banyak dilakukan oleh komunitas seni budaya melalui fasilitasi pemajuan kebudayaan ini. Jadi betul-betul ini program yang sangat luar biasa karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam upaya pemajuan kebudayaan.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Nah, kalau strateginya sendiri untuk memastikan program ini berjalan, apa keberlanjutannya juga seperti apa? Bagaimana apa yang dilakukan?
1: Ya, jadi kalau strategi memang ini yang pertama tentu adalah sosialisasi di di media-media publikasi sosial ya. Jadi ini RRI juga alhamdulillah berinisiatif bekerja sama untuk mensosialisasikan program ini, karena kami juga menyadari bahwa kalau selama ini kan sosialisasi dilakukan melalui media sosial, mungkin ada masyarakat, ada kelompok masyarakat, ada perorangan yang belum atau tidak bermedia sosial, tapi melalui media-media pemerintah seperti RRI ini mereka bisa tahu. Jadi ini salah satu upaya memang untuk mensosialisasikan program-program kami. Kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat secara terbuka itu juga sudah sangat membantu. Nah, ini kami juga agar program ini bisa lebih dinikmati oleh masyarakat, ya kami tidak membatasi, siapapun boleh sepanjang syarat administrasi bisa terpenuhi, baik itu akademisi, baik itu pemuda, baik itu masyarakat umum, semua boleh sepanjang itu tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian kami juga mempermudah kok proses administrasinya itu tidak susah. Yang betul-betul misalnya KTP, karena kan program ini kan juga jadi salah satu bahan audit pemerintah. Jadi kenapa perlu ini yang paling penting ya, kartu tanda pengenal penduduk. Saya kira sih semua punya, tapi kadang juga loh itu yang menjadi kendala, seseorang tidak bisa dapat. Misal dia berdomisili di Kota Palu, misalnya, tetapi KTP-nya misalnya masih dari Sulawesi Tengah. Nah, itu agak menyusahkan juga karena ini kan biasanya di audit pelaksanaannya, tapi kita tidak bisa ketemu orangnya karena KTP-nya yang berbeda. Nah, itu sebenarnya contoh kecil saja, tapi saya rasa itu bukan hal yang bisa menjadi kendala besar untuk bisa menikmati fasilitasi ini. Jadi itu beberapa contoh upaya-upaya dari BPK untuk bisa mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan dan menikmati skema pendanaan bidang kebudayaan ini.
0: Baik. Nah, kalau bicara soal ini ya, pengalaman ini kan di tahap satu sudah banyak program yang dilakukan oleh komunitas maupun perorangan ya. Nah, apa sih yang paling mungkin ada program-program yang sangat berefek gitu, bisa ceritakan kira-kira komunitas mana begitu yang

0: sih kegiatannya ini mau ngapain, output kegiatan apa, karena kalau tidak kami seleksi secara substantif terlalu banyak mungkin tidak bisa kami akomodir semua. Yeah. Nah, jadi kalau kita mau melihat dampak yang paling bermanfaat sih sebenarnya, jadi ada juga salah satu contoh ya, salah satu contoh program di Kementerian Kebudayaan adalah penetapan warisan budaya. Itu adalah sebuah program atau langkah pemerintah untuk melakukan pelindungan terhadap warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi ada dua, satu penetapan pelindungan warisan budaya tak benda, namanya WBTB, warisan budaya tak benda, dan yang kedua adalah pelindungan warisan budaya kebendaan atau penetapan cagar budaya. Nah, dari beberapa kegiatan ini, karena proses untuk menuju warisan budaya tak benda dan cagar budaya itu adalah data yang lengkap. Nah, kalau ada usulan misalnya dalam tahun ini sebuah objek akan ditetapkan pelindungan hukumnya itu, data harus lengkap. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan yang ada di fasilitasi ini bisa memenuhi unsur-unsur kebutuhan data yang kita butuhkan. Jadi misalnya ada pendokumentasian, karena memang salah satu syarat untuk pengajuan sebuah warisan budaya untuk ditetapkan jadi warisan budaya tak benda itu harus dokumentasi. Itu dokumentasinya harus orisinil. Nah, gitu. Kemudian saya juga misalnya saat ini digitalisasi kan sudah semakin marak ya, jadi program pendigitalisasian, pendokumentasian digital warisan budaya. Tapi terbantu oleh aktivitas dalam penerima fasilitas ini. Jadi sebenarnya banyak sih kalau kita mau lihat, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas untuk membuat media sehingga warisan budaya ini bisa lebih mudah dipelajari oleh anak-anak sekolah. Itu banyak sekali program-program yang dibuat seperti itu. Atau juga ada warisan budaya tak benda yang sudah hampir punah, yang sudah jarang lagi kita temukan, tapi kan itu merupakan sebuah entitas kekayaan warisan budaya kita. Nah, biasanya dalam program ini ada komunitas yang melakukan revitalisasi namanya, untuk menghidupkan kembali dalam arti nilai-nilai ya, nilai-nilai yang ada dalam tradisi dan budaya yang ada di masyarakat itu divitalkan kembali, seperti itu.
1: Baik, nah ini kan BPK sudah bekerja sama dengan berbagai komunitas ya dan perorangan ya untuk program ini ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya apa sih, tantangan ketika menghadapi komunitas dan juga dalam membantu program ini?
0: Iya, kalau kita mau bicara tantangan ya, karena namanya komunitas budaya, biasanya mereka tidak suka yang formal, formalitas. Dalam arti misalnya ada syarat yang ditentukan, syarat administrasi. Mereka itu biasanya agak kurang suka dengan yang hal-hal yang ribet, melengkapi data apa segala macam. Maunya buat proposal, membuat uraian perencanaan kegiatan sudah beres, padahal ada syarat administrasi yang harus disiapkan. Nah, itu biasanya yang menyebabkan pengusul pendaftar itu gugur kalau mereka tidak melengkapi administrasi. Kami biasanya memberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki, tapi ya ada juga beberapa komunitas, mungkin saya tidak tahu apakah itu kurang serius atau memang ya itu tadi, karena saya lihat kadang itu dianggap hal yang berat padahal sebenarnya ringan. Ngurus-ngurus administrasi itu biasanya dianggap berat. Jadi itu sih sebenarnya hal-hal yang ini. Nah, kemudian juga kendala adalah ketika sudah selesai. ini hal yang perlu mungkin kami tekankan, karena ini kan bantuan sosial yang kerap menjadi sasaran auditor, karena ini kan bantuan sosial ya. Benar. Jadi, dan penggunaan anggaran negara itu kan tadi saya bilang akuntabilitas terukur. Jadi biasanya selesai

0: dari pelaksanaan kegiatan
1: laporannya.
0: Lapor. Pasti ada
1: nota.
0: Ada nota. Kalau itu sudah jadi perhatian di awal, pasti nggak akan ribet. Jadi dikumpulin aja belanja apa nota-nota belanjanya, jangan tercecer, dan begitu selesai kegiatan langsung cepat dibuat laporan supaya nggak kelupaan. Kalau nunda-nunda terus nanti besok lewat satu bulan akhirnya jadi malas. Ada kesibukan lain, terus lupa lagi.
1: Laporannya keteter.
0: Laporan keteter. Soalnya kalau audit begitu, walaupun melalui BPK, tapi yang menjadi catatan memang si komunitasnya. Kekhawatirannya adalah ketika mereka tidak menyelesaikan tanggung jawab, itu menjadi blacklist. Bukan hanya di blacklist di BPK, tapi di seluruh kementerian, di baik itu di Kementerian Kebudayaan maupun Kementerian Keuangan, jadi blacklist. Gak bisa, walaupun di luar Sulawesi Tengah sudah gak bisa lagi kalau blacklist ya. Jadi makanya ini mungkin penekanan yang bisa menjadi perhatian buat rekan-rekan komunitas yang ada di luar sana. Nanti apabila mendapat kesempatan fasilitasi pemajuan kebudayaan ini nanti, ya itu tadi, kelengkapan administrasi gampang kok, nanti kami di BPK dampingi, mengingatkan ini Pak, Ibu yang kurang, yang harus ditambah. Dan itu terutama tadi pertanggungjawaban, begitu selesai cepat dibuat, cepat di ini diselesaikan agar tidak menjadi beban. Karena kalau nunda-nunda kan biasanya akhirnya jadi malas gitu.
1: Betul sekali. Oke. Nah, berarti memang salah satu permasalahannya adalah tidak tertib administrasi dan juga pelaporannya.
0: Itu kadang
1: laporan pertanggungjawaban ya. Nah, bagaimana dengan anak muda? Apakah ada juga komunitas yang memang lebih banyak anak muda, atau saat ini masih banyak mungkin milenial yang lebih banyak terlibat dalam program ini?
0: Jadi kalau saya lihat segmen komunitas budaya yang ada di Sulawesi Tengah itu cukup beragam ya. Ada kaum milenial, ada masyarakat umum, dan masyarakat umum kalau saya lihat sih kebanyakan tokoh-tokoh adat. Jadi kita lihat dulu nih tokoh-tokoh adat, walaupun sebenarnya sudah berumur. Saya tuh salut juga, karena dengan beda kan semangat anak muda dengan orang yang sudah lebih senior lah, lebih sepuh gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu mereka masih kuat kok ngurus sana sini, kemudian menjalankan atau menyukseskan acaranya, itu semangatnya masih luar biasa. Nah, kemudian kalau kita melihat segmen generasi muda ya, atau milenial atau Gen Z lah sekarang ini, itu juga luar biasa sekali yang ada di sini. Jadi
1: berarti imbang ya?
0: Imbang. Jadi kalau kita melihat sekarang kan banyak program-program terkait modernitas ya. Jadi kebudayaan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai hal kuno, antik, masa lalu, tapi di tangan anak-anak muda, anak-anak milenial, Gen Z, itu malah dibuat lebih modern gitu.
1: Ya, disajikan secara modern ya.
0: Iya, gampang betul.
1: Di
0: kekinian lah. Jadi seperti misalnya digitalisasi. Ini baru-baru baru kemarin aja itu di Donggala, digitalisasi Kota Tua Donggala. Jadi ada barcode yang sudah saya lihat sudah tersebar di beberapa media sosial. Cukup men-scan barcode itu, kita sudah melihat secara virtual Kota Tua Donggala melalui HP masing-masing. Nah, itu sepak terjang yang dilakukan oleh anak-anak muda, salah satunya ya yang ada di Sulawesi Tengah ini. Banyak kok. Jadi ada yang membuat cerita bergambar, orang jadi tidak bosan. Nah, ini sebenarnya saya salut juga dalam kondisi saat ini di mana HP itu sudah menjadi apa sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan, orang lebih suka scrolling. Nah, minat baca buku juga sudah mulai sangat berkurang ya, literasi lah. Ada sekelompok anak muda yang membuat buku yang menarik untuk bisa bukan hanya dinikmati oleh anak muda tapi orang kalangan yang dewasa juga. Jadi memang itu banyak sih untuk program tahun ini, tahun 2025 lalu itu juga cukup variatif dan sangat bermanfaat lah karya-karya komunitas budaya yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Baik. Nah, kalau bicara soal mekanisme pendampingan ya, BPK kan melakukan pendampingan ya bagi komunitas-komunitas yang ada ini. Seperti apa sih mekanisme?
0: Iya. Jadi kalau kami kantor di Sigi, walaupun di luar Kota Palu, kami selalu terbuka ya, selalu welcome untuk siapapun datang berkonsultasi. Jadi banyak mungkin orang-orang yang punya konsep dalam kepalanya ingin mewujudkan upaya-upaya pemajuan kebudayaan mungkin, tapi tidak bisa atau tidak tahu bagaimana caranya. Yeah. Nah, silahkan, kami persilahkan datang ke kantor Balai Pelestarian Kebudayaan di Watunonju sana. Mau berkonsultasi, kami selalu siap terbuka. Kebetulan kalau di Balai Pelestarian Kebudayaan, SDM yang ada itu cukup variatif. Ada berlatar belakang sejarah, ada berlatar belakang arkeologi, ada berlatar belakang seni, dan lain-lain banyak sekali. Jadi kami siap kok. Jadi di dalam usaha pendampingan, misalnya ada yang mau konsultasi by phone pun bisa kami layani. Yang mau ketemu langsung bisa. Kami di Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada memang yang menangani kemitraan. Jadi semua masyarakat atau mitra-mitra dalam upaya pelestarian kebudayaan itu disebut sebagai mitra ya. Kami punya memang bidang kemitraan dan fasilitasi. Jadi setiap saat kita bisa ini. Saya pun malah yang mau berkonsultasi by phone di waktu kapan pun selalu welcome kok. Begitu juga dengan teman-teman. Kami dalam waktu dekat juga helpdesk, nomor hotline lah semacam itu untuk rekan-rekan komunitas budaya untuk bisa berdiskusi terkait upaya-upaya pemajuan kebudayaan.
1: Baik. Nah, kalaupun di luaran sana ada komunitas dan juga perorangan yang ingin mendaftar untuk bisa masuk di program ini, kemana?
0: Oh iya,
1: hubungin ya Mbak. Kemana dihubungi?
0: Jadi secara resmi kami punya portal ya, portal media sosial, IG, Facebook, TikTok. Nah, itu terkait semua aktivitas Balai Pelestarian Kebudayaan itu kami post di akun media sosial tersebut. Nah, begitu juga dengan program fasilitasi ini. Ada pengumumannya dan mekanisme apa yang harus dilakukan, juknis semua tercantum dalam portal untuk fasilitasi bidang kebudayaan di media sosial. Jadi silahkan dicek, mau berkunjung langsung untuk mendaftar juga boleh, mau mendaftar langsung juga boleh. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi gitu.
1: Oke. Jadi kalau mau ke kantornya di mana?
0: Di Desa Watunonju ya, kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Kota, di Sigi Kota, perbatasan Palu Sigi lah.
1: Oke. Itu. Wah, jauh juga.
0: Jauh
1: ya.
0: Juga. Iya, sekarang kami di luar Kota Palu sih. Jadi per Januari kemarin kami bergeser ke Sigi karena memang kantor yang ada itu di situ, di Sigi.
1: Oke. Baik. Jadi buat sampai semua sarara atau perorangan ya yang mau ikut dalam program ini boleh, silakan mendaftarkan diri, boleh lihat IG juga. Kalau IG-nya di mana?
0: IG di akun IG Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah.
1: Oke, dicari saja, nanti juga ada
0: dicari di website-nya. Gampang juga. Dicari, pasti muncul.
1: Pasti muncul semua.
0: Googling BP apa IG juga, YouTube juga.
1: Oke, dengan nama yang sama ya, akun yang
0: dengan
1: sama.
0: Nama yang sama.
1: Baik, jadi memang program ini sebenarnya sangat apa ya, kalau saya bilang penting sekali, karena memang kalau bicara soal kebudayaan di kita Pro 4 memang benar-benar concern di budaya. Jadi kenapa tidak juga nanti BPK juga bersinergi dengan kita ya dengan program-programnya. Mm-hmm. Kalaupun nanti ke depannya ada program yang ingin di sharing gitu, silakan juga menghubungi kita juga.
0: Baik-baik. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara program di Balai Pelestarian itu sangat banyak sih sebenarnya ya. Ini dalam waktu dekat juga kami ada satu program dalam pengembangan budaya. Jadi bulan November nanti kami ada kegiatan fashion show untuk menampilkan karya-karya desainer muda ya, itu judul programnya adalah Simpul Wastra. Nanti Simpul Wastra. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 November di Watu Lemo lokasinya. Okay. Sayang ini sebenarnya sosialisasinya ini setelah tertutup pendaftaran untuk itu memasukkan karya. Jadi kemarin baru saja kami tutup karena sudah terbuka. Mudah-mudahan banyak masyarakat sempat memantau dunia Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah dan melihat sosialisasi tersebut ya. Tapi memang lumayan sih yang sudah ikut mendaftar. Jadi tinggal nanti pada saat November itu sudah menampilkan karya-karya desainer tersebut gitu.
1: Baik, wah luar biasa ini ya. Oke, dan kita sudah ada di penghujung acara ya untuk siang hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan harapan ya untuk program ini tentunya. Silakan.
0: Iya, jadi saya ingin menyampaikan harapan secara umum. Yang pertama bahwa saya melihat potensi budaya yang ada di Sulawesi Tengah ini bukan hanya di Kota Palu tapi di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah ini sangat banyak dan cukup variatif, berbagai macam dari suku Kaili, dari suku Buol, dari suku yang ada di daerah Banggai sana, suku Pamona, bahkan suku-suku dari luar bukan suku asli ya, suku pendatang ikut mewarnai kekayaan budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi sungguh sangat luar biasa. Ini mari sama-sama kita memajukan, mari sama-sama kita melestarikan warisan budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Dan pelestarian kebudayaan bagi bangun pelestarian kebudayaan sendiri tapi seluruh lapisan masyarakat, maka bagi masyarakat kami mempersembahkan salah satu program kerja fasilitasi pemajuan kebudayaan, skema pendanaan untuk dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat agar bisa sama-sama melakukan upaya pelestarian, pemajuan, pengembangan kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah dengan mekanisme yang ada seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Adriani SS MSI sudah hadir bersama kami selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah. Ya, nanti insya Allah kedepannya kita bisa, nanti kalau ada yang mau di sharing lagi silakan bersama kami di sini di Perempat
0: Rp. Iya, terima kasih banyak.
1: Baik, sampai jumpa Sarara, demikianlah perbincangan kami terkait dengan ini ya program yang sedang dijalankan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah. Syarat bagi seluruh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

0: Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Selamat mengikuti.
1: Abang Pro, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nurala menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Penopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ye. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po, dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ye. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ye. Yang ayah pakai ini Abang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih,

0: Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imron Asbula, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Bang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini ya Bang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
1: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
0: Aduh, alhamdulillah. Mau kemana ini Bang? Santai banget.
1: Saya jam 2 ada persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
0: Tapi ini apa, nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
1: Itu sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, bluetooth.
0: Aman ya Bang ya?
1: Allah aman.
0: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
1: Aman,
0: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
1: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya. Itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
0: Benar.
1: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh.

0: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
1: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi.
0: Uh-uh.
1: Gitu. Jadi misalkan gambang kopi.

0: ngomong dikawinkan dengan kompet gitu. Mm.
1: Yeah.
0: Instrumen trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya, yeah, benar. Yeah.
0: Ya, main misalkan lagu, jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
1: Tak dung dung tak dung dung.
0: Kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
0: Dan dia dimainkannya dengan
1: iya. Lebih ada nilai ininya ya Bang ya.
0: Sebenarnya juga ini orang gila dalam artian pengen apa ya dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
0: Musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya.
0: Iya pada dasarnya iya apa ya ya

0: Eta.
1: Lebih lebih apa? Lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih po, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi misalkan lagu, misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin. Hujan
0: gerimis aja, iya benar.
1: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih keromongnya doang kah, atau gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
0: Iya iya iya.
1: Terus lah gitu, lebih lebih memang bereksperimen sih.
0: Oke, okay. Gitu. Baik, baik, baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
1: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum pada belum memuaskan, tapi sudah mulai lah. Mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
0: Oke, okay. Oh, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
1: Benar, benar. Itu lagu wajibnya itu lagu kincir-kincir

0: Iya.
1: Beda aja, apalagi tiba-tiba ngelihat doang itu. Kalau udah enak aja ngelihat dia.
0: Benar-benar.
1: Ada 10 gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.

0: penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu dong.
1: Iya iya iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ye.
0: Biar ya yang teman-teman bisa merasakan apa ya, ya bahwa
1: ya. Oke, tapi ini inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
0: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, protokolnya ada beberapa yang ke Betawian dia mainkan gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak. Cuman mungkin yang

0: gitu misalkan. Slow gitu kan.
1: Iya benar-benar.
0: Lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Berasa berada di KPKP mana gitu ya Bang Ye.
0: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir petok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
0: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya bener. Seru kali ya Bang ya.
0: Udah banyak sekarang yang apa ya, berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Oke, ya,
0: seperti itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz, atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang, atau musik jazz dah?
0: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya budaya itu kan. Kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan,
1: kalau
0: dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu, udah lagu.
1: Oke.
0: Ada yang suka, ada yang...
1: Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
0: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya orangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang, ya tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Motifnya ini

0: pintar.
1: Karena itu sama UNESCO diomelin.
0: Iya benar-benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya bang ya.
1: Iya. Nah, kalau bisa kan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
0: Iya ya.
1: Baru punya duit baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu.
0: Iya benar.
1: Kebanggaan tuh, keren kok.
0: Iya betul.
1: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok? Pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
0: Itu batik pabrikan bang.
1: Tiga turun mobil, sangat malu terus ditanyain ituan karyawan restoran bareng.
0: Tapi zaman dulu ditanya abang banyak loh bang.
1: Gitu, itu pernah ngalami. Pas turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh samaan, udah kemana gak mau nggak usah makan di sini ah.
0: Itu kan.
1: Ya balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
0: Iya benar sih bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya bang ya.
1: Iya tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya ini kan punya kebanggaan lah.
0: Oh jadi musik jazz Betawi ini abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
1: Banyak sih orang yang makan singkong juga gak apa-apa.
0: Tapi kayaknya kok gak masuk banget bang. Orang lagi makan singkong gitu loh dihibur sama musik jazz Betawi.
1: Iya makan singkong terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu anggap aja dia lagi di puncak gunung gitu.
0: Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya bang ya roti keju ya bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih bang?
1: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kerobong itu disebut modern di masanya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau sekarang pun ada ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun 50 tahun ke depan.
0: Iya
1: gitu. Jadinya apa ya, nggak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu, gitu. Jadi dinikmatin saja gitu, itu sih menurut saya.
0: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya bang ye.
1: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring. Gak usah pikirin miring-miring itu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya.
0: Iya.
1: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi dengan segala genre.
0: Kan
1: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk ke lagu-lagu Betawi juga tuh. Sasa, lagu-lagu Payung Pantasi. Jadi kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga modern.
0: Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit bang. Kalau abang imbau melihat sendiri seperti apa?
1: Enggak
0: ya?
1: Itu kalau saya lihat seniman Betawi itu mudahnya banyak banget.
0: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya bang ya.
1: Sekarang, orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamblang itu anak muda semua.
0: Ya. Oke, berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
1: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang

0: Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
1: Nah, menurut saya lebih ke ya. Karena lama itu kan nggak pelajar agama kan ya.
0: Iya. Oke dah kalau gitu, Bang Imbong kita break dulu ya. Tapi sebelumnya ayo ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbong Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812 1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 0213504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
1: Oke.
0: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

hydration.

0: bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Bang.
1: Bang Imbang.
0: Tadi kan follower bilang Bang Bingung.
1: Jangan, wah pelanggaran dia Bang.
0: Mau nanya ini
1: kan, apa tuh?
0: Tadi tuh pas aku baca tadi tuh aku bahkan bilang gini.
1: Apa?
0: Ikut. Kalau keren jas itu

0: untuk musiknya kah, sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
1: Iya, penonton itu 121 ya.
0: Oke, boleh silakan.
1: Yang tentang berteduh

0: lebih smooth. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
1: Nggak, gitu. Nggak ini ya, mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang? Iya,
0: nggak nyangkut gigi jadi jatuh singkong itu bisa santai.
1: Iya, benar.
0: Jangan.

0: unsur arti sesungguhnya ya bang.
1: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop,

0: apa ya, iga mewarni gitu misalnya.
1: Iya. Yeah. Oke dah. Baik baik baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
0: Iya, yeah, karena unsurnya karena ini Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan yeah. Bang Kromongnya.
1: Ya ya ya ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo bang, ya suara bang Imo agak terputus-putus ini.
0: Sekarang.
1: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta.
1: Jakartanya mana? Jakarta kan luas, bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
2: Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, bang. Apa yang mau ditanyain?
2: Oh, ini tanya. Disuruh nyanyi.
1: Ya disuruh nyanyi.
2: Maaf dong. Nah, itu nyanyi tuh si Ica.
1: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
2: Iya.
1: Emang bisa nyanyi Betawi?
2: Enggak bisa. Pertanyaannya
1: aslinya Jawa. Oke. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang, atau jali-jali ya bang ye?
2: Benar.

0: Tapi ya memang itu kan memang sastranya ya.
1: Iya.
0: Depo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
1: Oke. Tapi apa memang dilantunkan dalam pantun, Bang, atau gimana, Bang?
0: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang kromo.
1: Ya kayak lagu Ande Ca Ande Ci Bora. Tapi kan sering di
0: Iya. Tapi itu, iya. Ya pokoknya nggak apa-apa juga itu juga.

0: bagian dari kasanah kan.
1: Iya, karena di sini juga sering diputar tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
0: Intinya memang kan apa ya,

0: Jadi misalkan apa ya, banyak tuh lagu-lagu dari
1: Bandung. Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
0: Oke, bagus banget pertanyaannya. Ya. Nah, pasti kalau

0: bisa saja kalau tahun depan kan. Bisa, tapi kan bukan lenong.
1: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya.
0: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
1: Iya.
0: Misalkan yang kau bilang,
1: jet. Iya. Alhamdulillah.

0: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
1: Bukan yang baru, kan tadi saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya pengen ngerasain ini tahu di gua. Tahu sikse? Pernah makan?
0: Kayak gimana sih Bang?
1: Tahu sikse itu adalah tahu kuning.
0: Iya.
1: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya biru. Tahu sikse ini disebut tahu. Itu kecil gitu. Akhirnya ditempel gitu. Kayak dihangatkan gurunya gitu. Iya, enggak ada. Dia memang jual.
0: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Iya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa Bomang. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
1: Halo.
0: Iya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Iya, ini ada nih taunya kuning ya Bang, ye.
1: Taunya kuning. Minyaknya sedikit. Gitu. Kamu pakai cabe. Enak banget.
0: Iya, benar. Ini ada ketoprak yang legend, Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
1: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
0: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang, ye.
1: Ya bisa jadi.
0: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
1: Bisa jadi.
0: Ye. Oh gitu. Ya terus gimana Bang hubungannya tuh Bang?
1: Ngobrolin apa?
0: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak. Yeah.
1: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kan teriak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong. Kayak orang ngobrol santai.
0: Oke okay, deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112249. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Lupa suara saya.
0: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suara Anda. Bang Hasan, silakan.
2: Iya. Ini emang saya

0: Iya.
1: Bener itu.
0: Iya dah. Udah jangan ngomong, jangan ngomongin Taufik sana, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar, Bang.
1: Jazznya. Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya beli

0: Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
1: Pengasan suara aja keren banget tuh.
0: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya Bang ya?
1: Itu kalau beliau gitu.

0: Iya. Oh jadi ini bentuk kreativitas ya Bang ya?
1: Kreativitas aja.
0: Oke.
1: Misalkan lagu apa namanya tadi saya cari contoh ya, misalkan kicir kicir

0: kopinya gak kopi saset.
1: Iya, iya, jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh bang. Oke deh, oh gitu ya bang ya. Oke deh, bang ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan abang kedepannya bang?
0: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya

0: Oke, dah kalau gitu. Iya dah bang. Baik dah bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya.
1: Siap.
0: Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai bang.
1: Udah sampai.
0: Ya udah deh, sukses bang, lancar acaranya ya bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum bang.
1: Dalam semuanya sehat.
0: Iya. Oke deh, ye. Yeah. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbro atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri, ye. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak, termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Kornil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Wasidin, sebagai

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampas Sanggana.
1: Suara Budaya Tampas Sanggana.

0: masyarakat.
1: Waduh, tumben kamu keren bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan seragam jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut. Mangepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai subuh sarara kita ada di acara Mangi Pedade Dangdut, Iyaku Dangdut Tersejati Leh. Dan saya tidak sendiri, saya bersama seseorang yang sangat cantik, luar biasa ya di sore hari ini. Ada siapakah di sana? Coba perkenalkan dirimu dulu.
1: Iya. Perkenalkan, nama saya Umaira.
0: Iya. Hai Umaira, apa kabar dirimu?
1: Baik, Kak.
0: Iya, baik ya. Alhamdulillah. Jadi Umaira sudah berapa lama di sini?
1: Sekitar 2 bulan lebih.
0: 2 bulan lebih. Jadi kapan itu nanti ditariknya?
1: Tanggal 15.
0: Tanggal 15. Oh iya, tanggal 15 ini ya, Oktober. Oh, sudah lama lagi dan. Aduh, sayang sekali. Oke lah buat Komio yang mau bergabung di acara kami di sore hari ini, di mana itu? Di Mangepe
1: Dade
0: Dangdut. Dan Komio bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Kita langsung menyapa dulu ya Umaira, dengan siapakah ini? Halo.
2: Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yakut Dangdut Tersejati.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Anoa, Pak Andre.
0: Dengan Pak Andre Umaira. Ini Anoa. Jadi Pak Andre, apa kabar ini Pak Andre?
2: Kabarnya ini baik-baik walaupun panas.
0: Walaupun panas tetap harus disyukuri ya,
2: ya
0: Pak Andre. Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Seperti itulah. Ya. Oke, okay, jadi Pak Andre mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ini sudah panas, mau minta lagu mahal dulu.
0: Mahal.
2: Dari Maggie Jet.
0: Ah, kenapa dia hilang? Hai.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Iya.
0: Mahal
2: dari Maggie Z.
0: Oke, nanti ya, saya putarkan, ditunggu ya lagunya.
2: Ya, terima kasih Mbak, dan untuk di samping salam kenal dari Pak Andre.
0: Iya, terima kasih ya, juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tadi Umaira?
1: Pak Andre. Ya.
0: Dengan Pak Andre di
1: Anoa.
0: Di Anoa. Terima kasih ya Pak Andre di Anoa, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada siapa lagi Umaira? Halo.
3: Halo.
0: Halo.

0: Iya. Kental. Jadi, Bunda mau dengar lagunya siapa ini? Jangan tinggalkan aku. Kenapa jangan sampai tinggalkan? Dari siapakah itu ya? Oh ya, dari Imam S. Arifin ya. Oke, nanti saya putar. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih Umaira. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangi PDD dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana, Le?
2: Dari Bandung.
0: Dari Bandung, siapakah itu?
2: Dengan Bung Kadri, bukan bungkusan.
0: Ah, Bung Kadri, Umaira. Iya. Ada bersama Umaira ini di.
2: Ya, salam kenal.
1: Salam kenal juga.
2: Iya, kalau ada waktu jalan-jalan ke Bandung, tapi Bandung itu bukan Bandung asli nanti, Bangga dekat gunung.
0: Iya. Oke, jadi
2: lagunya Revo Ramon.
0: Lagunya siapa ini?
2: Lagu Revo Ramon.
0: Revo Ramon judulnya apa itu?
2: Orang Asing.
0: Orang Asing.
2: Iya, soalnya saya kan orang asing. Apa tadi kan Bu Bunda Rara sudah Bunda Hanin sudah kenal sama Mbak Lili.
0: Iya.
2: Iya, tapi kenalnya masih di udara toh.
0: Itu sudah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, makasih.
0: Iya,
2: selamat
0: terima kasih.
2: Mbak Lili bersama Humaira.
0: Iya.
2: Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadakah lagi?

0: Kita kemana dulu? Kita ke lagu dulu ya. Oke, jadi oh ya, satu lagi. Kita layani. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Harus diangkat.
0: Iya, begitu sudah Diana.
2: Ya,
0: alhamdulillah baik Diana. Iya, semangat sekali ini.
2: Iya. Lagunya dulu.
0: Lagunya siapa itu?
2: Bang SMS.
0: Bang SMS. Oke, Bang SMS. Oke, terima kasih. Aduh, iya. Oke, terima kasih Diana. Saya oke, kita langsung saja ya. Yang ingin bergabung ditahan dulu. Nanti sebentar kita akan lanjut kembali. Dan kita ke lagu dari Maggie Z yang berjudul Mahal yang sudah di request. Tadi ada siapa?
1: Pak Andre
0: yang ada di
1: Anoa.
0: Ini dia lagunya. Semoga sehat selalu ya Pak Andre.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Epe Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahnya.
1: Suara budaya tanpa sanggahnya.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita masih lanjut ya, Umaira. Halo Umaira.
1: Halo.
0: Apa kabar dirimu Umaira?
1: Baik Kak.
0: Aduh Umaira. Umaira. Lagu-lagu yang apa juga ya? Aduh, Ida Laila.
2: Era-era tahun
0: 80-an. Begitu kah?
2: Kok dia tidak tahu lagu?
0: Apa?
2: Penyanyi-penyanyi sekarang dan
0: lagu apa itu Umaira yang kau sukai?
1: Lagunya Zaskia Gotik.
0: Aduh, kita dengarkan nanti ya. Kita ke penelpon dulu Umaira. Hai, terlalu lama. Kita ke penelpon lagi ya Umaira. Halo.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wangi pede di dangdut.
3: Iya, aku dangdut tersejati le.
0: Tersejati dari mana ini le?
3: Tersejati dari Marawola Barat.
0: Dari Marawola, saya bersama orang yang paling cantik ini. Namanya Umaira, Bapak.
3: Umaira, salam kenal dari Marawola Barat.
1: Salam kenal juga, Bapak.
0: Oke, jadi pada Rius ya namanya ini, Umaira. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
3: Mau dengar lagunya Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT judulnya apa itu?
3: Yang termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia.
3: Iya. Yeah.
0: Kalau yang terkaya, maukah?
3: Yang termiskin atau yang terkaya sama saja.
0: Oh, sama
3: Hamdan ATT juga itu.
0: Saya tanya sama.
3: Oke.
0: Okay.
3: Oke. Okay.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, lanjut lagi Umaira. Halo. Halo. Halo, kecil sekali suaranya. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Mas, Pak? Aduh, Ibu Mas, Pak, ada di mana kah ini Ibu Mas, Pak? Oh iya, Ibu Mas, Pak di Sibalaya ya. Mau dengar lagunya siapa ini Ibu Mas, Pak? Ya, Titi Sandora, judulnya apa itu?
4: Donita dari India.
0: Boleh diulangi?
4: Donita dari India.
0: Boneka dari India. Boneka dari India ya. Oke, dari Titi Sandora. Iye. Iya, insya Allah. Oke. Oke, Bunda, tidak kedengaran sekali suaranya. Malahan yang orang di samping ini. Oh, ya Allah. Apa sudah yang terjadi? Nanti kita lanjutkan kembali. Iya, terima kasih untuk Ibu Maspa ya yang ada di Sibalaya. Semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di Sibalaya. Adakah lagi yang ingin bergabung? Ada. Kita ke live TikTok dulu, ada siapakah di sana? Mohon maaf ya. Mana? Mana kan? Oh ini. Ada sayang. Dari siapakah itu? Dari Putra Tonjilana. Selamat sore Mange Pedade Dangdut ya. Aku dangdut tersejati le. Saya Nolvan. Oh ya, Nolvan. Merequest lagunya Perawan dan Bujang. Oke, dari Putra Tonjilana, terima kasih ya. Kita lanjut lagi, ada siapa? Ke bawah, oh ya. Dari Pak Widi Made. Oh, Pak Widi Made, terima kasih. Selamat sore Mbak Lili, Tokyo Monitor. Wow, dari Tokyo ya. Ada lagi, Pak Sarif Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili, ya, aku dangdut tersejati. Request lagunya Ini Sintia, Sepedih Pasir di Mata. Wassalam. Terima kasih. Oke, okay. Oh, lanjut lagi Widi Madenya mau dengar lagunya. Oh tidak, hanya menyapa ya. Mange Pedede Dangdut, selamat sore Mbak Lili Tokyo, hadir, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Widi. Terima kasih sudah menonton TikTok kami di Pro 4 RRI Palo. Kita lanjut lagi ke penelpon. Halo.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedede Dangdut.
5: Ya, aku dangdut saja.
0: Sejati dari mana, Le?
5: Dari
0: Akmal, Umaira.
5: Umaira.
0: Iya,
5: Umaira. Salam kenal, Le.
0: Lagi sariawan ya, Umaira. Aduh.
5: Tidak boleh.
0: Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Akmal? Boleh diulangi? Halo?
5: Halo.
0: Ulangi judulnya apa itu? Rita Sugiarto
5: bersama Jackie.
0: Bersama Jeki.
5: Rita Sugiarto
0: sama Jeki. Oh ya, oke.
5: Okay. Oh,

warahmatullahi wabarakatuh. Dengar itu Umairah, jangan malu-malu. Oke lah, sampai jumpa Sararah. Kita ke lagu dulu ya, Umairah. Ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan di Ruang Dengar Komius. Semoga bisa terhibur di sore hari ini. Kita ke Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Aduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sama sebut Sararah, kita tinggalkan lagu dari Ine Cynthia tadi, Sepedi Pasir di Mata, dari Pak Sarip Marhum yang sudah request lagunya. Terima kasih ya Pak Sarip Marhum. Kita lanjutkan kembali ya, Umaira. Oke, kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangi dari Hintap Tondo.
0: Mangi P dari Dangdut.
1: Ya, aku dan tersejati loh.
0: Iya, tersejati dari Hintap Tondo. Dengan siapa ini, Ibu?
1: Dengan Ibu Ani.
0: Ibu Ani. Ibu Ani dari Hintap Tondo, Umaira. Oke.
1: Halo Umaira, salam iya, kenal ya.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Ibu?
1: Lagu Senyum dan Air Mata.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu Ibu.
0: Senyum dan Air Mata. Oke, aduh,
1: iya.
0: Sedih sekali.
1: Boleh?
0: Boleh sekali untuk Ibu, pokoknya. Semoga bisa.
1: Kembali. Sudah nyaring.
0: Oh begitu. Tapi
1: kalau kemarin masih anu. Oh, belum ya?
0: Begitu. Iya. Ternyata Ibu menyimak ya.
1: Iya. Semoga sehat.
0: Si Ibu juga.
1: Iya. Makasih Mbak Lili.
0: Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani yang ada di Hintap Tondo sudah ikut bergabung juga. Lanjut lagi kita ke penelpon ya, Umaira. Halo.
2: Halo.
0: Wabarakatuh. Dari Dangdut. Saya sudah mengetahui Bapak, tapi ada teman saya ini belum kenal dengan Bapak.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Arnold ya, yang ada di Bumi Sago. Lanjut lagi, halo.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore juga, Mangi Pededi Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Mbak Lili.
0: Tersejati dari mana ini?
1: Dari Adin.
0: Dari Adin. Adin di mana ini, Adin?
1: Posisi ada di Kota Palu ini.
0: Di Kota Palu. Jalannya jalan apa itu?
1: Jalan Cinta.
0: Aduh. Sudah. Kita ke lagu. Lagunya siapa ini?
1: Oh. Lagunya Ayu Soraya, Cuma Mbak Lili, Cuma Kamu.
0: Oke, Cuma Kamu ya.
1: Iya.
0: Tidak ada yang lain.
1: Tidak ada yang lain, Cuma Mbak Lili.
0: Iya.
1: Yang jadi penyiar RRI yang terbaik.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa memang dirimu ya.
1: Oke, salam buat Om Arnold tadi.
0: Oh iya, semoga dia masih mendengarkan.
1: Semoga dia selalu sehat, sejahtera.
0: Amin.
1: Kurang suatu apapun. Amin. Mbak Lili juga begitu, salam
0: Amin.
1: Sehat
0: doa
1: keluarga.
0: Doa yang sama untuk Bapak ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi
0: terima
1: wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi, Umaira?
2: Dari Adin.
0: Dari Adin. Aduh, Umaira, luar biasa sekali ya dirimu. Kita ke TikTok dulu, ada siapakah di sana? Ada siapa dirimu? Kerja dong. Aduh, mana?
2: Dari mana?
0: Dari mana? Dari sini dong. Mana sudah? Oh, ada penggemar dirimu, Umaira. Luar biasa, Umaira, Dari dari Pak Syarif Marhum ya. Terima kasih ya Mbak Lili sudah diputarkan lagunya. Salam kenal dari Toli Toli untuk Kos Umaira. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa berbicara apa-apa. Dari mana lagi? Dari Taufik. Kenalkan dirimu dengan Taufik. Sweet. Hai Umaira. Hai. Buka main. Oh iya, Taufiknya kalau mau bergabung silakan. Mau dengar lagunya siapa boleh ya di komen-komen, nanti kita putarkan insyaallah. Semoga bisa kita putarkan dan bisa terhibur nanti ya. Putra Tonjilana, med sore Mbak, masih boleh. Senakan lagumu pertama belum diputarkan sayang. Request Mbak, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Oh iya, tunggu ya, sabar. Kita ke mana dulu, Umaira? Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda di Dangdut.
3: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana ini, Le?
3: Tersejati dari Palolo.
0: Dari Palolo, dari siapa kak itu?
3: Santi di Palolo.
0: Santi Umaira.
3: Salam kenal buat Umaira.
2: Salam kenal juga, kak.
0: Iya. Jadi Santi ini mau dengar lagunya siapa?
3: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana. Ike Nurjana.
3: Cinta dan Dilema.
0: Cinta dan
3: Dilema.
0: Dan Cinta dan Dilema. Oke. Luar biasa ya. Ini lagu.
3: Pokoknya sehat selalu buat kalian berdua.
0: Amin. Terima kasih.
3: Itu saja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa tadi? Iya.
2: Santi.
0: Untuk Santi ya, yang ada di
2: Palolo.
0: Palolo. Oke, Umaira, kita ke lagu lagi ya. Dari Maggie Z. Ya. Ya. Dari Maggie Z, siapa tadi?
2: Dari Huntap Tondo.
0: Nah, dari Huntap. Dari Huntap Tondo, dari Bunda Ani ya, yang ada di Huntap Tondo mau dengarkan Maggie Z, senyum dan air mata. Ini dia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Perompet RRI Palu Suara Budaya Tapasangkeni. Oke, sampai subuh Sarara. Kita lanjut lagi di sesi terakhir kita ya, Umaira. Apakah engkau masih sehat-sehat di situ, Umaira?
1: Sehat, Kak.
0: Sehat. Oke, kita ke penelpon terakhir kita ya, Umaira, di sore hari ini. Halo. Wabarakatuh dan selamat sore juga. Sehat Kak Umaira?
1: Sehat.
0: Jadi Pak Mahendra di luar. Oke, jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
2: Jam
0: Imam S. Oke.

0: Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Umaira, kita ke live TikTok dulu. Ada siapakah gerangan? Ada Kakak Melon. Ada Kakak Melonnya, Ma. Selamat sore Mbak Lilis. Mangepe dade dangdut ya, aku dangdut tersejati le. Ona Sutra bola. Oh iya. Oke, terima kasih ya Kakak Melon sudah mendengarkan dan juga ikutan di live TikTok kami di Pro 4 RRI Palu sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih juga untuk Komio yang sudah bergabung di line telepon ya di sore hari ini. Karena waktu kita tidak memungkinkan, sudah terbatas, kita undur diri ya. Umaira, Umaira. Oh, Umaira. Oke, kita pamit ya dari ruang dengar Komio. Terima kasih, saya Lili Lestari dan
1: saya Umaira.
0: Nanti kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Kare Bapak Mulana, sampai subuh sararah, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah memprioritaskan perbaikan infrastruktur jembatan di Desa Rahmat, Kecamatan Palolo, guna memulihkan serta memperlancarkan mobilitas ekonomi dan konektivitas antar desa. Bupati Sigi Muhammad Rizal mengonfirmasikan bahwa seluruh dokumen usulan dan prosedur administrasi telah rampung diserahkan, sehingga pekerjaan fisik jembatan tersebut kini resmi diproses oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui aplikasi sistem informasi program usulan irigasi. Langkah strategis ini diambil setelah hasil survei bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan tim kementerian menemukan sejumlah kerusakan vital pada struktur jembatan, mulai dari keretakan, oprit, parapet, tiang pancabang, kerusakan aspal hingga gerusan

Karebe Kopuna sampai subuh Sarara, Polres Poso telah menahan sedikitnya 9 pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap A pada Rabu 30 September 2026 di malam hari. Penahanan itu merupakan buntut aksi pengeroyokan terhadap A tepat di depan SPBU Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota. Kasat Reskrim Polres Poso Ibtu Imade Deva Dwi Guna mengatakan bahwa peristiwa itu bermula dari saling salib pengemudi mobil BRF dan pickup di Jalan Trans Sulawesi dari arah Kota Palu menuju Poso Kota. Dari dalam mobil diduga seorang berinisial A melepas tembakan airsoft guna ke arah mobil Grand Max dan mengenai ram. Saat pencegahan di depan SPBU Moengkot, saat itulah terjadi perkelahian yang melibatkan sejumlah orang. Polisi juga menyelidiki kepemilikan serta penggunaan airsoft gun dalam insiden tersebut. Sampai subuh Sarara, Vesia Mokariba Salayatinti, Sapu Papito. Antayaku Lili Lestari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan musik-musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia.

memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: From PRRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapu Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, pengukuran tanah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui masyarakat dalam proses sertifikasi tanah. Sejak Juli 2025 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang mengembangkan layanan pengukuran terjadwal. Layanannya resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026 ini memberikan kepastian lebih kepada masyarakat mulai dari waktu tunggu pengukuran hingga proses pengukuran dan penyelesaian produk pengukuran, dalam hal ini peta bidang tanah. Implementasi layanan pengukuran terjadwal saat ini telah berjalan di 466 kantor pertahanan di penjuru Indonesia. Dengan pengukuran terjadwal, masyarakat lebih dulu memilih tanggal yang tersedia sesuai waktu yang diinginkan. Pada tanggal tersebut, petugas ukur akan datang ke lapangan untuk melakukan pengukuran. Dirjen SPPR juga mengajak masyarakat untuk memastikan batas bidang tanah yang dimiliki telah jelas sebelum mengajukan permohonan pengukuran. Kariba Kaupuna, Polres Poso telah menahan sedikitnya 9 pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap A pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Penahanan itu merupakan buntut aksi pengeroyokan terhadap A tepat di depan SPBU Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota. Kasat Reskrim Polres Poso, Ibtu Imade Deva Dwi Guna mengatakan bahwa peristiwa tersebut bermula dari saling salib pengemudi mobil BRV dan pick up Grand Max di Jalan Trans Sulawesi dari arah Kota Palu menuju Poso Kota. Dari dalam mobil BRV, diduga seorang berinisial A melepaskan tembakan airsoft gun ke arah mobil Grand Max dan mengenai rem. Saat pencegatan di depan SPBU Moengko, saat itulah terjadi perkelahian yang melibatkan sejumlah orang. Sampai sebesar mo kariba saleatinti sapu sasio. Ya, ku Arnoviantin, Pope Fekang Panjuli di kariba saleatinti 20.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidah atau toko daah. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daah. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daah.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnoviantin bisa kembali menemani Komiu dalam edisi siaran hari ini di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan juga sahabat budaya, di Tesa Tokaili malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh ya dari Sigi yang menjadi penjaga tradisi kain kulit kayu, yaitu Ina Tobani. Sahabat budaya, pada usia 84 tahun Ina Tobani asal Kabupaten Sigi akhirnya menerima pengakuan negara atas laku hidup yang dijalani dengan sunyi dan juga tekun selama puluhan tahun. Melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia atau AKI 2025 lalu, ia dianugerahi gelar Maestro Seni Tradisi Sahabat Budaya. Dan juga anugerah itu adalah sebuah penghormatan tertinggi bagi pelaku budaya yang setia menjaga pengetahuan leluhur. Penganugerahan itu berlangsung pada tanggal 17 Desember 2025 dan menjadi penanda penting bagi keberlanjutan tradisi pembuatan kain kulit kayu di Indonesia. Sahabat budaya, Ina Tobani bukan seniman dalam pengertian panggung atau galeri ya. Ia merupakan ibu rumah tangga di Desa Matawe, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi yang sejak usia 12 tahun telah bergelut dengan tradisi kuno yang usianya diperkirakan mencapai sekitar 4.000 tahun. Dari tangannya sahabat budaya, kulit pohon beringin yang keras dan juga kasar perlahan berubah menjadi lembaran kain kulit kayu yang bernilai tinggi. Dan juga sahabat budaya, proses panjang dan juga seluruhnya dilakukan secara tradisional. Mulai dari memilih dan mengambil ranting, memisahkan kulit dari batang, memukulnya dengan batu ike, dan memberi pengawet warna alami hingga menjahitnya menjadi busana adat. Semua tahapan itu dijalani Ina Tobani dengan kesabaran dan juga ketekunan sahabat budaya. Belum ada mesin, tidak ada jalan pintas, dan di setiap pukulan, setiap helai kain menyimpan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi dan dijaga dengan penuh keikhlasan tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Paluser Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Tes atau Kaili ya. Dan sahabat budaya, di dalam keseharian dari Ina Tobani, kain kulit kayu yang dihargai dengan 500 ribu juga menjadi sumber penghidupan ya. Ya, di mana warga juga datang langsung untuk membeli hasil karya dari Ina Tobani ini, baik berupa kain lembaran maupun pakaian adat yang telah siap pakai. Namun sahabat budaya, bagi Ina Tobani sendiri, membuat kain kulit kayu bukan semata soal ekonomi. Ia memandang sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan pengetahuan leluhur tidak terputus oleh zaman. Dan juga sahabat budaya, tradisi ini bagi Ina Tobani merupakan cara menjaga keseimbangan hidup, yang dimana pembuatan kain kulit kayu mengajarkan hubungan yang selaras antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Jadi sahabat budaya, gelar maestro seni tradisi diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2025 lalu, dan juga didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Dan juga pada AKI 2025 lalu, negara memberikan penghargaan kepada 31 penerima dari berbagai daerah di Indonesia dalam 7 kategori sebagai bentuk apresiasi dan juga dedikasi mereka untuk menjaga kebudayaan bangsa. Dan pengusulan Ina Tobani ini sebagai penerima penghargaan dilakukan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18, dan juga proses ini menjadi bagian dari upaya negara untuk mengidentifikasi, mendampingi, dan mengapresiasi para pelaku budaya yang selama ini bekerja dalam senyap, dan juga menjaga warisan budaya tak benda agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah memprioritaskan perbaikan infrastruktur jembatan di Desa Rahmat, Kecamatan Palolo, guna memulihkan serta memperlancar mobilitas ekonomi dan konektivitas antar desa. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injene mengkonfirmasi bahwa seluruh dokumen usulan dan prosedur administrasi telah rampung diserahkan. Hingga kini pengerjaan fisik jembatan tersebut resmi diproses oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui aplikasi sistem informasi program usulan irigasi atau SIPURI. Langkah strategis ini diambil setelah hasil survei bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan tim kementerian menemukan sejumlah kerusakan vital pada struktur jembatan. Mulai dari keretakan earthwall oprit, parapet, tiang pancang abutmen, kerusakan aspal hingga pergerusan arus sungai. Kariba Kaupuna, kepastian waktu penyelesaian peralihan hak menjadi hal yang membutuhkan masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli tanah. Dengan diterapkan layanan perihal hak terintegrasi, 10 hari kini proses balik nama ditargetkan selesai maksimal 10 hari. Layanan yang ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat ini menjadi pemicu bagi seluruh pihak terlibat untuk mempercepat kerja di tiap tahapan dalam proses peralihan hak. Menurut Genio Latiana Finansiska yang merupakan notaris atau PPAT di Kota Tangerang Selatan menilai perintis ini mendorong PPAT untuk mengatur tahapan proses peralihan hak secara lebih terencana. Pengaturan tersebut mencakup pembayaran pajak, penjadwalan akad dengan para pihak hingga waktu pemasukan berkas ke kantor pertahanan. Sampai subuh sarara fes ya mau kareba saliatin tiru apulu, ya ku Arnoviantin, Pop FKM Panjili.

0: Aku tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, habis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernard Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia

0: Disi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Wainte pengujari tentu turun mabuhu, ane membuat uri sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi buat. Paham hari ya keberakan bunda, maka tepuk sampai suruh sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat Era di Palu Serbudaya Pasangga nih. Kita di program acara request lagu Nusantara sahabat budaya sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kaum yang mau bergabung boleh sekali di 0811456038 75 atau di 4216 21. Baik, saudari yang bergabung, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
1: Selamat malam Novi saya.
0: Selamat malam Bunda Diana. Request
1: yang
0: lagu Nusantara.
1: Yang manis-manis.
0: Aduh, lengkap sekali ini. Jadi lulu saya.
1: Dulu,
0: apa ini lagunya Bunda?
1: Lagu Manado.
0: Manado, judulnya apa?
1: Iya. Judulnya Jangan Ambek Kita Pelaki.
0: Jangan Ambek Kita Pelaki.
1: Iya.
0: Oke, cuma ketemu. Iya, Caca ya, Lapian yang menyanyikan.
1: Selamat malam Nusik, pulang hati-hati di jalan. Dadah.
0: Siap, terima kasih Bunda Diana. Sehat selalu. Oke, Caca Lapian ini. Jangan apa ini? Jangan ambil kita pelaki. Berarti jangan ambil laki-lakiku. Begitu mungkin ya sahabat budaya. Saya masih belum terlalu familiar dengan bahasa seperti ini, tapi semoga untuk kedepannya saya bisa mengucapkan juga ya sahabat budaya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik juga. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, kita sapa dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Udin mau request lagu apa ini?
2: Lagu Bugis.
0: Bugis apa ini?
2: Balo Cindra.
0: Oke, okay, iya. Nanti kita putarkan.
2: Terima kasih Novi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balo Cindra. Oke, okay, ketemu ini. Ditunggu Bapak Udin untuk lagunya. Saya selalu bersama keluarga di Sibalaya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Oke, okay, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula.
0: Aduh, betul, baik hati ya.
3: Iya, dan cantik pula.
0: Iya, dan cantik, jangan lupa itu.
3: Iya.
0: Jadi
3: seperti penelpon pertama tadi Arno Fianti.
0: Apa, Bunda Diana?
3: Iya, orangnya cantik itu.
0: Oh iya, perempuan tidak ada yang tidak cantik, pasti cantik dong. Kalau
3: iya,
0: kalau ganteng itu baru laki-laki.
3: Oh iya, tapi saya orangnya jelek.
0: Tidak, Bung Katri ganteng dong, masa jelek? Tidak ada ciptaan jelek, Tuhan yang
3: keren.
0: Jelek. Aih, ternyata. Oke, Bung Katri mau request lagu apa ini?
3: Lagunya lagu biasa, lagu Minang.
0: Minang, apa tuh judulnya?
3: Iya, judulnya Ancok Talon Pekato.
0: Ancok
3: Talon Pekato.
0: Bentar, Ancok Talon Pekato. Oke.
3: Iya, dari Aprilian.
0: Betul, Aprilian dengan Anggrek. Ini
3: iya,
0: yang menyanyikan.
3: Bukan Diana.
0: Coba nanti kita tunggu Bunda Diana kalau
3: iya,
0: kalau untuk menyanyi.
3: Terima kasih Arno Fianti.
0: Oke. Okay.
3: Selalu bersama keluarga, terutama Pak Ituanya Arno Fianti.
0: Amin.
3: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri sudah bergabung bersama saya di malam hari ini, dan juga sehat selalu untuk keluarga di Bandung ya. Oke, okay, kita ke penelpon selanjutnya, sahabat budaya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Dengan
0: siapa ini? Oh iya, Bapak Syahrun di Sunju. Jadi mau request lagu apa ini?
4: Mau dengar lagu dari ini dulu, dari Sumatera Barat ya.
0: Boleh dong, judulnya?
4: Goyang Nasi Kuning.
0: Oh, bukan Goyang Nasi Padang?
4: Bukan. Hey, Goyang Nasi Padang kalau di sana, iya.
0: Oh.
4: Itu Nasi Kuning dari anu dia, dari mana itu, dari Ambon.
0: Oh, berarti Goyang Nasi Kuning atau Goyang Nasi Padang
4: goyang
0: ini?
4: Goyang Nasi Padang.
0: Oh, Goyang Nasi Padang ini lagu ini, dangdut.
4: Kenapa dangdut ya itu?
0: Iya, goyang nasi padang dengan sambal rendang begitu. Itu nanti di dangdut sesi sore hari ini di jam 3 sampai dengan jam 7 begitu. Jam 3 sampai dengan jam 5.
4: Oh, dia
0: boleh yang lain? Juga. Boleh yang lain?
4: Ya, saya boleh yang lain saja. Kalau begitu ini jodohnya dari goyang nasi kuning, Joy.
0: Oke, goyang nasi ini kuning.
4: Karena saya suka yang mau dimakan-makan dulu saya yang cari.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya.
4: Ya, sudah, ya. Makasih banyak ya, Nuf, ya.
0: Sama-sama.
4: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Syahrini Sunju. Sehat selalu bersama keluarga. Ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Oke, satu lagi sahabat beri sebelum kita ke lagu. Kita sapa dulu ada siapakah ini. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berarti dan Nusantara.
0: Iya, dengan
5: bersama Novianti Baik Hati.
0: Aduh, dengan siapa ini?
5: Bunda Anizar di Pandere.
0: Oh iya, Bunda Anizar. Aduh, betul, di Pandere.
5: Iya, baru bergabung ini, Kertinjari.
0: Iya, sudah lama kita tidak saling bersapa ya.
5: Iya.
0: Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
5: Lagunya Ambon.
0: Ambon, judulnya?
5: Iya, judulnya Jauh.
0: Jauh?
5: Iya.
0: Oke, sebentar, coba kita cari judulnya Jauh. Oke, ketemu yang menyanyikan
5: terima kasih,
0: ini.
5: Terima kasih, Novianti yang baik hati.
0: Aduh, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Anizar. Saya selalu bersama keluarga di Pandere. Dan satu lagi mungkin ya sebelum kita ke lagu. Masih ada juga yang mau bergabung ini supaya kita bisa terima. Siapakah ini? Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Dengan siapa ini?
6: Dengan Adin.
0: Adin di mana?
6: Di sini. Sekarang ada posisi ada di Jalan Jati.
0: Oh, di Jalan Jati. Oke, di Jalan Jati mau request lagu apa?
6: Lagunya Mita Salah Hati.
0: Mita, apa ini judulnya?
6: Sapung Cinta Cuma Kok.
0: Satu?
6: Sapung Cinta.
0: Oh, sapunya cinta cuma kok. Oke, ketemu ini ditunggu nanti kita putarkan. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Adin di Jalan Jati ya, sahabat budaya. Kita sudah dapat 6 lagu ini. Nanti kita putarkan satu persatu, ditunggu lagunya. Dan kita putarkan lagu pertama dulu ini. Tadi ada requestan dari Bunda Diana dengan judul Jangan Ambek Kita Punya Laki dari Caca Lapian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi ararem

Mi Tata Halu, tadi requestana dari Kak Andi di Jalan Jati ya. Sudah saya putarkan semua requestan lagu Komyo yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini, dan semoga bisa menghibur di sore hari, di malam hari ini. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 55 menit, yang artinya perjalanan kita di request lagu Nusantara harus segera berakhir ya sahabat Uday. Terima kasih untuk Komyo yang sudah bergabung, dan yang belum bisa bergabung mungkin bisa di sesi selanjutnya, karena kita ada setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu di jam yang sama 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: dengarkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha? Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga.
1: Salam jumpa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam ini, kita akan mendengarkan ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kami bingkai dalam drama radio persembahan Keluarga Teater Angkasa LPP RRI PAM. Pendengar, negara Indonesia secara de jure memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa terpisahkan dari kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya, pejuang Indonesia dari tingkat lokal Sulawesi Tengah, yaitu Pue Lasadindi. Pue Lasadindi adalah putra bangsawan dari Enu, Sindue, Sulawesi Tengah. Ayahnya berasal dari Sindue dan ibunya dari keluarga bangsawan di Pantai Timur, Sulawesi Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pejuang melawan tentara Jepang dan kolonial Belanda. Selain itu juga, ia menjadi seorang ulama mengikuti jejak sang kakek Pue Koloro atau Puen Teke yang membawa agama Islam masuk ke Sindue, Sulawesi Tengah. Karena kepiawaiannya dalam segala bidang, menjadikan Pue Lasadindi disenangi banyak orang dan mengancam kedudukan Belanda. Seperti apakah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pue Lasadindi untuk mengusir penjajah di Sulawesi Tengah? Kita ikuti kisahnya dalam paket drama radio berjudul Pue Lasadindi dari Enu untuk NKRI.
2: Saya sebagai kepala kampung di sini, saya menentang keras Belanda untuk masuk kemari. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tanah kita. Kita harus jaga dari siapapun yang ingin mengambilnya.
3: Betul itu, Pue. Jangan biarkan tanah kita jatuh ke tangan penjajah.
2: Oh, tidak. Tidak, aku tidak biarkan. Tanah ini penting sekali. Penting bagi kehidupan manusia. Karena sebelum nenek moyang kita ada, tanah ini sudah ada. Dan dari tanah ini pula nenek moyang kita berasal. Anima mate kita, auriumba kita sei.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Pue?
2: Oh, kita harus menyusun siasat atau rencana agar orang-orang Belanda itu menyerah dengan kita. Kalian jangan mau dipaksa untuk bekerja di sana, membuat jalan tanpa diupah.
3: Bukankah itu sangat berbahaya, Pue? Bagaimana kalau mereka marah?
2: Oh, itu tidak aku biarkan. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan kalian cukup membantuku di sini. Silakan tanami lahan di sini. Silakan. Silakan tanami lahan kita dengan sayur-sayur dan buah-buahan yang hasilnya untuk kita sendiri.
3: Maksud Pue, kita tidak perlu untuk membayar upeti kepada pihak Belanda?
2: Iya, betul sekali. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada mereka.
3: Baiklah, Pue. Akan kami kerjakan.
2: Dan kalian tidak perlu takut. Tidak usah takut. Aku yang akan bertanggung jawab.
1: Keberanian masyarakat suku Tajio dan suku Pendau di pegunungan Sindue membuat tentara Belanda geram dan marah. Pihak Belanda menghasut para raja dan petinggi daerah untuk menangkap Pue Sindue. Mereka menyebarkan fitnah tentang Pue Lasadindi.
3: Pue, kami sudah melakukan seperti apa yang Pue katakan. Kami tidak membayar pajak kepada Belanda dan kami tidak mau dipaksa kerja di sana.
2: Oh, itu bagus. Kita tidak perlu bersusah payah mengusir mereka dengan senjata tajam. Cukup membuat mereka tidak betah tinggal di Enu dan Lembah Kaili ini.
3: Betul itu. Tapi Pue, beberapa hari ini tentara Belanda mencari Pue.
2: Iya, aku sudah mendengarnya. Sungguh kejam apa yang mereka lakukan kepada aku. Aku dibuat seolah-olah aku ini seorang pengkhianat terhadap bangsaku sendiri. Kalau begitu, aku tidak boleh tinggal diam di sini. Untuk sementara, aku harus bersembunyi. Kalian ikutlah denganku. Kita susuri hutan yang lain dan untuk sementara kita tinggal di sana.
3: Baiklah, Pue. Kami akan ikuti apa yang Pue katakan.
1: Dalam masa pengejaran Belanda, Pue Lhasa Dindi bersama pengikutnya menyusuri hutan belantara di daerah Sindue dan Toaja. Pue Lhasa Dindi selalu berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan kerja paksa atau romusa di sepanjang jalan Palu Sirenja dan tidak membayar pajak atau belasti. Selain itu, pengaruh Pue Lhasa Dindi semakin meluas sampai ke suku-suku Terasing yang mendiami pegunungan di pantai timur dan pantai barat Donggala. Pihak Belanda merasa dipermainkan oleh Pue Lhasa Dindi dan semakin marah karena tidak bisa menangkapnya. Akhirnya, pihak Belanda berencana menjadikan daerah kerajaan Sindue menjadi daerah pemerintahan kolonial Belanda yang tentu saja mendapat penolakan oleh Pue Lhasa Dindi. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Pue Lhasa Dindi sudah berkali-kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pue Lhasa Dindi mengalah dan mengizinkan pengikutnya untuk membayar pajak dan ikut bekerja bersama Belanda. Walau demikian, Pue Lhasa Dindi tetap berdakwah, terutama setelah beliau resmi bergabung di Serikat Islam.
2: Sampai suhu salaraku poro. Aku era keni moje ilaran tarumbu. Rai paninjani apa di banawa atau rapali roku di ngapaan tanina. Tapi nemo mampari si ulemiu. Apa mari aja sa tempo parame. Aku manjili di tanah pabauku sei. Jadi saudaraku sekalian, saya ini mau dibawa ke penjara. Belum tahu apakah di Banawa atau di mana. Tapi tidak usah khawatir. Suatu saat saya akan pulang kembali di tanah kelahiranku semula.
1: Perjuangan Pue Lhasa Dindi atau Mangge Rante itu dalam mempertahankan tanah air melalui perlawanan yang ia ikuti, antara lain perlawanan Banawa yang dipimpin oleh Malonda di Gunung Bale, perlawanan Ranginga Magi di Tatanga, perlawanan Kalcolagi di Sojo, perlawanan Datu Pamusu di Dolo, dan perlawanan Kayu Malue. Sosok Pue Lhasa Dindi juga dikenal sebagai tokoh yang keramat dan pejuang tangguh. Ia tak segan-segan menerima hukuman menggantikan pengikutnya yang ditahan oleh Belanda.
2: Hei, sebaiknya lepaskan para pengikutku. Sebagai gantinya, saya yang akan menjalani hukuman untuk mereka.
4: Kodomse, tidak sudah itu Pue Lhasa Dindi.
0: Terangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha?
2: Mohon maaf sebelumnya. Memang aku yang menyuruh mereka untuk tidak membayar pajak. Karena dari hasil pertanian dan perkebunan kami disimpan di balai desa. Itu menjamu tamu kami yang datang.
4: Pue Lhasa Lasadindi. Ah, lancang sekali kau, kue Lasadindi. Kau harus menjalani hukuman yang berat atas perbuatanmu selama ini. Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga. Dan berikan hukuman kepadanya.
2: Tunggu. Sebelum aku ikut ke penjara kalian, lepaskan dulu mereka. Saya akan pastikan mereka akan membayar pajak kepada kalian.
1: Pue Lasa Dindi atau Mangge Ranti menjalani hukumannya, lalu ia dibawa ke Palu untuk diadili. Dalam pengadilan, ia menolak semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dan dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba keluar dari mulutnya asap yang mengepul ke atas. Dan asap itu menutup sekujur tubuhnya, sehingga ia tidak tampak lagi oleh hadirin di ruangan sidang. Pue Lasa Dindi tetap mengembara ke pegunungan sepanjang lembah Palu. Ia melakukan dakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Beliau membuat cara berdakwah yang mudah dipahami oleh pemeluk agama Islam di Sindue, yakni menciptakan Pangaji Tonji atau buku yang berisi ajaran-ajaran Pue Lasa Dindi.
2: Selama kita masih bernapas, jangan pernah kita lupa dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita.
4: Iya, Pue.
2: Dan ingat juga, apapun yang terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu takut dengan ancaman pihak asing.
3: Selama ada Pue bersama kami, insya Allah kami tidak akan takut.
2: Nah, itu dia. Tidak selamanya saya bisa bersama kalian. Jadi, mulai sekarang kalian harus pintar jaga diri. Apalagi di sini lahan cukup luas. Bagus untuk berkebun. Setidaknya untuk mengisi perut anak-anak di sini sudah mencukupi.
3: Memangnya Pue mau kemana?
2: Oh, tidak kemana-mana. Saya akan tetap berada di sini bersama kalian semua. Kalaupun saya dikurung nanti, tolong kalian antarkan saya sayur kelor.
1: Pue Lasa Dindi telah membuktikan penerapan ideologi Islam, terutama di Syarikat Islam Donggala. Selain itu, ia juga memberikan informasi kepada para pejuang yang melawan Belanda di Sulawesi Tengah, seperti Malunda, Kaleolangi, Tombolututu, dan lainnya. Pue Lasa Dindi dijemput oleh DITII di Palu dan dibawa ke Lemba Sada, seterusnya menuju ke Randomayang Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sanalah Pue Lasa Dindi atau Mangge Ranti meninggal dunia, tepatnya tahun 1952 dalam usianya 125 tahun. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan Pue Lasa Dindi di Donggala untuk mempertahankan tanah air tercinta kita, Indonesia, yang dikutip dari sebuah buku perjuangan Pue Lasa Dindi di Donggala, hasil tulisan dari Haliadi Sadi dan Ismail Syawal, sejarawan Universitas Tadulako, Palu. Penanggung jawab umum Dr. Randes Haji Zahral Mutzaini MM, penulis naskah Mbak Ode Rina Mustika, teknik rekaman dan montase Yason Patras, pendukung cerita Suwarno Raja Himu, Abdul Jabar, Mahmudin Usman Jumba, narator Maria Immaculata Triastuti. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: juga kan tadi ada bilang ada usaha lain sebelum dari kakak sembunyi ini. Usahanya apa semua itu kakak?
1: Sekarang merambah ke olahan kelor. Ada saya ada produk salah satunya itu adalah ada kaktus tapi dicampur sama kelor. Begitu ada sambal-sambal, ada kue ulang tahun. Saya juga sekarang bergelut di kalau tiap pagi saya ada catering pagi di sekolah, tapi itu mandiri. Kayak gitu. Banyak sih, pokoknya apa orang minta saya buat. Iya kayak gitu, buka cateringan kayak gitulah. Jadi apa orang order kak, boleh saya bikin ini? Boleh, tapi saya ditunggu waktunya dulu kayak gitu sambil kita ini kan persiapan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang musim ya, memang sekarang ini musim sudah tidak bisa diprediksi ya sahabat budaya. Kalau dulu bisa kita prediksi, misal bulan apa ke bulan apa ini nanti musim penghujan, terus nanti musim panas, terus musim kering. Tapi sekarang sudah sulit sekali ya sepertinya sahabat budaya untuk kita prediksi. Dan kalau misalnya seperti sekarang ini wilayah Indonesia

Memang sedang mengalami banyak kekeringan ya sahabat budaya. Dan kalau kita berbicara tentang tradisi nih sahabat budaya, di Indonesia ada juga ini salah satu tradisi yang menarik ya untuk kita kenal, yaitu tradisi dari Provinsi Jambi, yaitu Muwonamo, yang dimana tradisi ini merupakan ritual untuk memohon hujan yang menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat suku Batin Sembilan. Dan mungkin sahabat budaya kami bertanya ya, apa sebenarnya tradisi Muwonamo ini? Jadi sahabat budaya, secara sederhana Muwonamo ini merupakan sebuah ritual yang dahulunya ini dilakukan ketika masyarakat menghadapi musim kemarau panjang. Dan ketika hujan tidak kunjung turun, sungai-sungai mengering, tanaman sulit tumbuh, dan juga sumber kehidupan masyarakat mulai berkurang. Jadi masyarakat dari suku Batin Sembilan ini melakukan ritual sebagai bentuk permohonan kepada Sang Maha Kuasa agar turun hujan dan kehidupan kembali berjalan membaik tentunya. Jadi sahabat budaya, Muwonamo ini bukan hanya tentang meminta hujan saja, karena di dalamnya juga terdapat hubungan yang sangat erat antara manusia, alam, sungai, pertanian, dan juga kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur sahabat budaya. Yang dimana tradisi seperti ini memperlihatkan bagaimana masyarakat pada masa lalu ini membaca kondisi alam di sekitarnya. Sungai ini bukan hanya tempat mengalir air, sungai adalah sumber kehidupan. Dari sungai masyarakat mendapatkan air, ikan, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Oleh karena itu sahabat budaya, ketika sungai mengalami kekeringan, yang terdampak ini bukan hanya lingkungan tetapi juga kehidupan masyarakatnya sahabat budaya. Dan Muwonamo kemudian menjadi bagian dari cara masyarakat untuk menyampaikan harapan agar kembali memberikan kehidupan. Dan menariknya lagi sahabat budaya, tradisi ini sempat berada di ambang kepunahan karena jarang dilakukan dan tidak banyak dikenal oleh generasi muda. Namun melalui festival suku Batin Sembilan yang berlangsung pada 20 hingga 22 Juli 2024 2 tahun lalu di Desa Muaro Singuan, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tradisi ini diperkenalkan kembali sahabat budaya. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa festival budaya bukan hanya soal pertunjukan.

0: Pindah kong, pindah kong dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain di jerikanku, sana kong dulu nah.
1: Bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas. Tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerikanku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu, kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

97,5 FM Perempat RRI Palu Serbedeta Pasanggani. Sahabat Budaya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tradisi Muwon Namo, ritual yang memohon hujan dari masyarakat suku Batin 9 di Jambi. Kalau tadi kita sudah mengenal apa itu Nuwun Namo dan mengapa ritual ini berkaitan erat dengan musim kemarau, sekarang kita akan melihat bagaimana gambaran pelaksanaan dari ritual tersebut ya sahabat budaya. Dalam pelaksanaan yang diperkenalkan kembali, salah satu bagian yang menarik perhatian adalah adanya relief naga yang dibuat dari tanah. Relief tersebut kemudian dibawa menuju sungai Batanghari untuk dilarungkan sahabat budaya. Dan juga dalam prosesi tersebut terdapat pembacaan mantra-mantra sakral. Air sungai yang disiram ke relief naga hingga perlahan-lahan relief tersebut luluh dan kembali menyatu dengan alam. Kalau Komyu melihat sekilas sahabat budaya, mungkin ini tampak seperti sebuah prosesi simbolis ya. Tetapi dalam tradisi masyarakat, simbol memiliki makna yang penting tentunya. Naga yang digunakan dalam ritual menjadi bagian dari simbol yang menghubungkan manusia dengan alam dan keyakinan leluhur. Jadi sahabat budaya, ketika relief itu kembali larut dalam air sungai dan gambaran tentang manusia yang mengembalikan sesuatu ke alam. Ada pesan juga yang tersimpan di dalamnya sahabat budaya. Manusia tetap membutuhkan alam untuk bertahan hidup. Sebaliknya juga alam juga membutuhkan manusia untuk menjaganya. Inilah salah satu nilai yang menarik untuk kita renungkan dari tradisi Muwon Namo. Selain relief naga, pelaksanaan ritual juga membutuhkan berbagai perlengkapan tertentu seperti minyak wangi, kemenyan, kapur sirih, dan juga kain hitam. Karena benda-benda tersebut menjadi bagian dari persiapan ritual dan juga digunakan dalam suasana yang penuh hikmat tentunya. Dahulu sahabat budaya, Nuwon Namo dilakukan di daerah aliran sungai Batanghari terutama ketika musim kemarau, yang dimana tujuannya adalah untuk memohon turunnya hujan sehingga tanah kembali subur dan kegiatan pertanian masyarakat dapat berjalan kembali. Namun juga ada satu hal yang menarik lainnya sahabat budaya dalam pelaksanaan tradisi tersebut, juga dikenal adanya penebaran benih ikan. Yang dimana kalau kita melihat dari sudut pandang sekarang, kegiatan ini bisa kita pahami sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan sungai. Yang artinya juga sahabat budaya, tradisi tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan dunia spiritual, tetapi juga mengandung perhatian terhadap lingkungan juga sahabat budaya. Yang air, yang dimana air, ikan, tanah, tumbuhan, dan manusia semuanya ini berada dalam satu kesatuan ekosistem. Jadi makna ketika kita berbicara tentang Nuwon Namo, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang sebuah pengetahuan tradisional mengenai kehidupan.

0: Mas, mau kemana bawa sampah itu?
1: Mau saya bakar saja di halaman, biar cepat bersih.
0: Jangan mas, membakar sampah itu dilarang dan bisa membahayakan kesehatan. Apalagi kalau ada plastik. Asapnya mengandung zat berbahaya yang mencemari udara.
1: Memangnya separah itu?
0: Iya, asap pembakaran sampah bisa mengganggu pernapasan, memicu asma, mengiritasi mata dan tenggorokan, bahkan mengandung zat karsinogen yang dapat meningkatkan risiko kanker. Asapnya juga bisa mengganggu tetangga.
1: Astaga, saya baru tahu leh. Jadi sebaiknya bagaimana?
0: Sebaiknya pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah lainnya dibuang atau didaur ulang sesuai tempatnya. Lingkungan tetap bersih tanpa mencemari udara.
2: Jangan membakar sampah di lingkungan rumah. Kelola sampah dengan bijak demi kesehatan keluarga, udara yang bersih, serta lingkungan yang nyaman. Ayo, wujudkan lingkungan yang sehat untuk kita semua.

0: agar tetap kritis namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
1: Ya cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset, ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini, bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri, ya, dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan, kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan, serta lingkungan tadi seperti saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah poskamling.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, kita sekarang masuk pada bagian yang tidak kalah menarik ini untuk cerita mengenai asal-usul tradisi Muwonamo. Seperti yang banyak tradisi Nusantara lainnya, sahabat budaya, tradisi ini juga memiliki cerita lisan yang diwariskan oleh masyarakat sekitar. Salah satu tokoh penting dalam cerita tersebut adalah Raden Ontar, yang dimana sahabat budaya dalam kisah yang berkembang di masyarakat, Raden Ontar disebut sebagai keturunan kerajaan Majapahit. Setelah mengenai dirinya berkaitan dengan sebuah peristiwa kekeringan panjang yang pernah melanda dusun Sialang Pungguk. Konon pada masa itu kondisi alam ini sangat sulit, sahabat budaya, yang dimana kemarau juga berlangsung panjang, air sungai mengering dan juga tumbuhan mulai mati. Selain itu, sumber makanan yang biasanya diperoleh dari sungai juga semakin berkurang. Dan dalam keadaan seperti itu, masyarakat juga membutuhkan sebuah harapan ya, yang dimana masyarakat kemudian melakukan ritual untuk memohon kepada Sang Maha Kuasa agar hujan turun di kehidupan dan dihidupkan kembali menjadi sumur-sumur mereka dihidupkan kembali, sungai-sungai mereka juga dihidupkan kembali begitu. Dari sinilah Muwonamo kemudian dikenal sebagai sebuah ritual yang berkaitan dengan permohonan hujan dan juga kesejahteraan dari masyarakat. Ada juga cerita lainnya, sahabat budaya, yang berkembang sebagai asal-usul dari ritual tersebut, yaitu dikisahkan terdapat sepasang suami istri dari suku Batin Sembilan yang hidup di tengah hutan. Sang istri suatu ketika menemukan dua telur ular dan tanpa sengaja telur tersebut dimakan oleh sang suami. Setelah memakannya, sang suami itu merasa sangat haus. Ia terus meminum air sampai sumber air di sekitarnya mulai mengering. Dan dari kisah inilah bagian dari cerita lisan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang menarik, sahabat budi, bukan hanya alur ceritanya tetapi pesan yang terkandung di dalamnya, di mana cerita tersebut menggambarkan betapa pentingnya air bagi kehidupan. Ketika air berkurang, kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan juga akan ikut berdampak, sahabat budaya. Karena itulah, dalam ingatan budaya masyarakat, hujan bukan hanya sekedar fenomena alam. Hujan juga menjadi simbol kehidupan, kesuburan, dan juga keberlangsungan masyarakat. Dan juga dalam cerita Raden Ontar tadi terdapat pula kisah mengenai sembilan anaknya, sahabat budaya, yang dimana mereka di kesembilan anak tersebut kemudian dikaitkan dengan jumlah wilayah sungai di sana. Anak bungsunya Raden Singo Ano dipercaya memiliki hubungan erat dengan sungai Muara Singoan dan kemudian menetap di dusun Sialang Pungguk. Dan cerita inilah kemudian menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Dan di belakang sumber ritual, sahabat budaya, tentunya sering terdapat cerita tentang leluhur, di mana tempat tinggal, sungai, hutan, dan perjalanan masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digundui? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak juga nih, ini kan tadi sudah dikatakan ada dua kepribadian nih ketika kita tidak memberikan parenting. Seperti apa kepribadian, seperti apa nih ketika kita tidak memberikan
1: pola asuh yang
0: salah. Baik,
1: gitu. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita tidak memahami kondisi anak kita sesuai memberikan pola asuh yang harus sesuai dengan usianya, itu maka itu nanti akan membuat anak kita itu memiliki kepribadian ganda. Misalnya dari rumah, dia mendapatkan kebebasan. Sementara kita di sekolah menekan, tidak boleh begini. Terutama kalau kita seperti dulu ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah, ada memang dalam satu tata tertib itu sampaikan bahwa anak tidak boleh membawa HP pada saat jam pelajaran. Meskipun memang sekarang sudah zaman digital, tetapi ada pembatasan. Karena sekolah kami di SMP 2 itu memang sudah segala sesuatunya itu di apa namanya lewat digital. Jadi ketika ujian ya, apakah itu ulangan harian atau ujian semester, itu memang diwajibkan anak membawa HP pada saat jam-jam tertentu, pada saat jam ujian misalnya ada guru. Nah, itu gurunya harus sampaikan. Besok nak kita ujian ya, tolong bawa HP-nya. Misalnya pelajaran mata pelajaran IPA atau matematika. Nah, tetapi ketika sudah mata pelajaran itu sudah selesai dan tidak ada lagi ujian untuk mata pelajaran berikutnya, maka HP itu harus dikumpul.
0: Dikumpul.
1: Ya, jadi tidak diberikan kebebasan kepada anaknya. Nanti jam pelajaran sudah jam pulang, baru diberikan kembali untuk dia menelpon orang tuanya jemput.
0: Betul gitu. Sekali.
1: Seperti itu. Sehingga kebebasan mereka itu kita tidak kita harus kontrol betul.
0: Dikontrol ya.
1: Nah, sementara di rumah dia bebas kan?
0: Iya.
1: Mau bebas seperti apa? Sehingga apa yang kita sudah terapkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh di sekolah, sampai diberikan kebebasan, berbeda perlakuan. Ketika berbeda perlakuan, maka membuat anak ini memiliki dua perlakuan, dua kepribadian lah. Iya, seperti itu. Nah, di sini kan dia bisa menimbulkan semacam kemunafikan ya, seperti itu. Mungkin dia memiliki rasa takut, tetapi rasa takutnya pura-pura.
0: Pura-pura.
1: Seperti itu.
0: Adanya bukan takut ini sebenarnya.
1: Iya. Nah, ini kan saya biasa juga saya melihat itu. Ketika dia tahu bahwa guru melarang dia, dia pura-pura sembunyikan. Ketika guru tidak ada, diambil
0: dipakai
1: lagi.
0: Ulang.
1: Nah, itu kan sama dengan membohongi, bukan hanya membohongi orang lain, tapi juga termasuk
0: sendiri.
1: Membohongi dirinya sendiri.
2: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
3: Gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impres 3 Gerobol ini terpilih menjadi juara 1?
4: Gak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
3: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya? Yeah. Atau Chelsea 1 kali 4, beda-beda atau sendiri-sendiri?
4: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
3: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
4: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
3: Gemar belajar. Gimana tuh gemar belajar kemarin dijelaskan, Yalsi?
4: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri,

0: yang jemput. Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

0: Pak Yonatan, ini mungkin bisa diceritakan kepada kita ini ya, kalau seputar arsitek, seputar rumah adat yang di Bada atau Napu atau Behoa sendiri. Kalau tadi kita dengar ada berbeda begitu Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada kita di sini ke program Paguyuban Malam hari ini.
1: Ya, terima kasih. Menambah daripada penjelasan Pak Lembaga Adat dari Napu tadi, perwakilan Napu, terkait etika, itu sangat benar bahwa ketika kita naik di rumah leluhur itu harus pamit. Ada tanda naik, kemudian kita tidak langsung duduk, mereka sendiri yang memberikan sapa, kita harus duduk. Kalau kita belum duduk, jangan dulu duduk. Jadi itu yang nilai etika yang paling pertama. Kemudian berbicara tadi tentang bentuk dan etika masing-masing dari tiga bersaudara ini.
0: Bersaudara.
1: Yang pertama saya jelaskan dulu di Bada ya. Karena di Bada itu masih saya dapat tinggal di rumah adat. Dan pada tahun 2016 itu sempat saya bangun rumah adat di dua kampung. Bangunan Tambi, Buho dan Ruhunga itu sempat saya bangun. Termasuk yang di Toro juga saya sempat urus administrasinya untuk bermohon menjadi rehab budayanya itu dengan di Solove. Jadi saya mengatakan bahwa di tiga bersaudara ini memang simbol-simbolnya itu sama, tapi ada bentuk arsitek yang di situ sedikit menonjol. Yang pertama, untuk Bada itu tanduk itu sama dengan Behoa Napu. Kemudian ada irisan paling pertama itu adalah bangsawan di tampan depan bangunan arsitektur Tambi itu. Baris kedua itu adalah bangsawan. Kemudian kalau dalam bahasa daerahnya kami Tuana Mahile atau Tuana. Kemudian yang di baris keempat itu adalah kabilah hakim. Kemudian yang di bawah ini ada rakyat biasa. Tauna Maro'ah. Yang paling bawah adalah Hawi. Hawi itu budak. Jadi budak itu tinggalnya kalau bukan di tempat kayu ini, di bawah rumah lumbung padi. Situ dia tinggal budak pembantu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
3: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
2: Bapak!
3: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Sebenarnya apa sih makna yang mendalam dalam istilah Kanamo Pailo?
2: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai, bahwa memang Tokaili, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Mm-hmm. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan CAN. Ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, no pilot itu, mau pilot berikhtiar menjalani kehidupan itu, tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokaili ini, ane mabuto oleh mabuto, kalau menggawe karena mengguvi karena manggawa. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga no pilot itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekalipun.
3: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
4: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
3: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
4: Ya, astaga.
3: Dikira jalannya setau.
4: Yole.
3: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
4: Sudah, Yuyas. Tidak usah kesal begitu.
3: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
4: Sudah, Yuyas.
3: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
4: Jangan marah.
5: Meskipun tampak sepele, perilaku

104 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai sebesar-besar dimanapun berada. Apa kabar pagi ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan siap menikmati indahnya akhir pekan. Sabtu pagi telah tiba, saatnya sedikit mengendurkan aktivitas, menikmati waktu bersama keluarga, berkumpul dengan orang-orang tercinta, atau sekedar bersantai ditemani secangkir kopi dan musik favorit tentunya. Pagi ini saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua dengan nanti ada informasi-informasi yang akan kami hadirkan, cerita menarik, kabar terbaik dan terkini tentunya, dan tentunya lagu-lagu yang siap kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan yang semakin menyenangkan tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, karena Sabtu pagi akan lebih seru kalau kita bisa nikmati bersama tentunya. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan ini, dan tentunya selamat beraktivitas untuk Anda semua. Dan di pagi hari ini kami akan menghadirkan di pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Kareba Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti Anda bisa menikmati request lagu Dangdut Kaili yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Sampai jumpa saudara, demikian rangkaian acara untuk Anda semua di pagi hari ini. Saya Ratu Balkis, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Palu, suara budaya terpasang gading.

Bersama Sarana, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi saudara-saudara kita beragama Katolik. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Pada hari ini kita akan membahas tentang atau tema kita tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Penyuluh ya, dari Kota Palu, Bapak Billy Armando. Pak Billy, apa kabar hari ini Pak Billy?
1: Luar biasa Kak Aryan.
0: Iya.
1: Kita berjumpa kembali dalam mimbar Agama Katolik pada hari ini.
0: Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Kami harap juga para pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama ya, sehat ya, jaga kesehatan, makannya dijaga dan tentunya rohaninya juga dijaga. Baik, hari ini tanpa panjang lebar kami akan tema kita Pak Billy tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ini agak berat ya, tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa menambah berkat atau hasanah saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa. Saya akan membawakan dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tahan tentunya kasihmu selalu menyertai kami. Apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami wartakan hari ini ya Tuhan, jamalah kami. Terangilah kami dengan terang Roh Kudusmu, agar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, berkatilah kami yang di dalam kehidupan kami, jika kami belum terlalu mengenal Engkau, tapi kami yakin dan percaya Engkau punya cara bagaimana Engkau mendekatkan kami kepadamu. Biarlah melalui materi hari ini menjadi salah satu alasan untuk kami semakin dekat padamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kudus mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pak Billy, tadi sudah saya singgung sedikit soal tema kita hari ini, yaitu tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Pak Billy bisa jelaskan apa itu Kitab Suci.
1: Baik Kak Aryan dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali lewat siaran udara pada hari ini. Menarik sekali untuk kita berkatekese, berdialog pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang Kitab Suci, tentunya dalam pandangan arti dalam Gereja Katolik tentunya ya. Jadi memang kalau untuk Kitab Suci itu sendiri memang lebih lekat kedengarannya itu kepada umat Katolik ya, yang berbicara tentang Kitab Suci. Sedangkan kalau untuk sahabat-sahabat kita dari agama lain, agama Kristen lainnya, mereka lebih mengenal dengan Alkitab. Tetapi tidak menjadi perbedaan yang sangat sungguh berarti, tetapi hanya sebagai penyebutan saja untuk kitab ini ya. Jadi secara garis besar memang Kitab Suci ini adalah wahyu Allah ya. Jadi adalah wahyu Allah yang diturunkan lewat satu buku, jadi ajaran-ajaran yang dibuat sendiri oleh Allah ya. Jadi secara umumnya seperti itu, dibuat sendiri oleh Allah. Jadi memang untuk kitab ini kita mengenal tentunya Nabi Musa ya. Ya, jadi Nabi Musa. Jadi 2000 tahun yang lalu Kitab Suci ini memang mulai di apa namanya ya, masih lewat kata-kata, lewat ya istilahnya penyampaian dari beberapa tokoh nabi pada zaman dulu, kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab seperti sekarang ini. Tetapi awal mulanya ini berasal dari pembebasan bangsa Israel ya, dari apa namanya waktu zaman Firaun. Jadi selama lebih dari 2000 tahun Nabi Musa dalam tanda kutip dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat. Oleh karena itu kitab ini biasa juga sering disebut kitab Nabi Musa. Dan sepanjang Alkitab ada referensi kepada hukum Nabi Musa, tidak ada seorang pun yang memastikan siapa yang menulis kitab Taurat. Tetapi tidak disangkal bahwa Nabi Musa memegang peran yang sangat unik dan penting dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terekam dalam kitab-kitab ini ya. Nah, kita sebagai orang Katolik kita percaya bahwa Alkitab atau Kitab Suci ini adalah inspirasi ilahi. Dan karenanya identitas para manusia pengarang tidaklah begitu penting, tetapi bagaimana kitab itu mulai disusun. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari kisah penciptaan,
0: yeah,
1: dan lain sebagainya. Terus sebentar juga, ya, terus sebentar juga kita akan melihat ada perjanjian lama, perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama, berisi apa saja, dan juga perjanjian baru itu apa saja. Nah, tapi secara garis besar untuk kitab suci ini sendiri memang lebih dikenal lekat dengan istilah penyebutan dari umat Katolik, sedangkan untuk Alkitab dari sahabat-sahabat kita yang beragama Protestan ya. Jadi secara garis besar memang kitab suci merupakan kumpulan buku-buku yang ditulis oleh manusia tetapi berdasarkan ilham dan karya-karya keselamatan dari Allah itu sendiri. Mungkin itu pengantar awalnya.
0: Ya, berarti tidak sembarang-sembarang ya. Tentu pastinya ada wahyu tersendiri atau berkat tersendiri ya untuk penulis.
1: Ya,
0: atau,
1: dan perlu saya tambahkan ya, juga kalau kita melihat akan kisah Nabi Musa ataupun nabi-nabi besar lainnya waktu zaman dulu kan, ya, itu kalau mungkin kita baca di Alkitab atau dalam beberapa referensi kan, Allah beberapa kali menampakkan ya kepada mereka, membantu mereka untuk apa yang harus mereka lakukan. Ya. Jadi dari itulah mereka seperti yang disampaikan tadi mendapat ilham langsungnya ya dari Allah apa yang harus dilakukan.
0: Ya betul. Berarti itu bukan hal yang main-main ya. Berarti ya, kalau hal itu tidak betul bukan dari ilham, mereka tidak bisa menjelaskan. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu kan biasanya dia punya isi hampir sama ya. Kalau yeah, kita lihat contohnya saat Yesus memberi makan 5.000 orang kan, dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu kan ada masing-masing mereka punya versi. Berarti memang ini ilham yang sama, tetapi hal itu tidak sembarangan. Baik, terima kasih Pak Billy. Kalau menurut kitab suci dalam Katolik, itu berapa sebenarnya jumlah kitab suci dalam gereja Katolik?
1: Menurut dalam gereja Katolik, kitab suci terdiri dari 72 atau 72 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya ya. Jadi perinciannya adalah 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Jumlah serunya adalah 77 kitab. Namun dari Konsili Trente tahun 1545-1563 menghitung kitab ratapan sebagai bagian dari kitab Nabi Yeremia, makanya jumlah kitab menjadi 72. Nah, jadi dalam kitab-kitab suci ini ditulis dalam beberapa bentuk literatur yang berbeda-beda, namun penting bagi kita untuk mengenali bentuk literatur yang berbeda tersebut ketika membaca kitab suci. Sama hal pentingnya bagi kita mengenali bentuk-bentuk tulisan yang berbeda dalam surat kabar, misalnya ketika membaca atau lain sebagainya ya. Jadi itu kalau untuk jumlah ya, jumlah kitab dalam kitab suci, makanya dia tebal sekali ya. Jadi mungkin kalau kita mau membacanya ya butuh waktu.
0: Iya.
1: Mungkin kekarian juga sudah mungkin pada baca.
0: Baru setengah.
1: Oh, baru setengah. Ya, jadi jumlah kitabnya yaitu adalah 72 ya.
0: 72.
1: Seperti itu kekarian.
0: Baik, berarti kita dapat informasi atau kita memang untuk yang hal jumlah kitab suci itu adalah 72. Termasuk tadi penyampaian dari Bapak Billy tentang kitab ratapan ya, masuk dalam bagian kitab Nabi Yeremia. Nah, tadi Pak Billy di poin pertama kan tadi ada sempat menyampaikan soal perjanjian lama atau perjanjian baru. Kita masuk di perjanjian lama dulu. Apa itu perjanjian lama, Pak Billy?
1: Oke, baik. Jadi kalau untuk perjanjian lama itu adalah kitab-kitab Yahudi yang merupakan tulisan tentang hubungan antara Tuhan dengan Israel dalam tanda kutip sebagai bangsa pilihan ya. Jadi ditulis antara tahun 900 sebelum Masehi hingga 160 sebelum Masehi. Jadi ke 46 kitab dalam perjanjian lama dibagi dalam 4 bagian ya, adalah kitab Pentateuk, 16 kitab sejarah, 7 kitab puisi, serta 18 kitab para nabi ya. Jadi sebagian besar perjanjian lama dipengaruhi oleh literatur negara-negara tetangga Israel di Timur Tengah untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri. Bangsa Israel meminjam kebudayaan bangsa-bangsa sekitarnya serta meniru bentuk literatur mereka. Jadi kalau untuk perjanjian lama ini secara garis besar memang kalau mau dihubungkan juga dengan perjanjian baru, jadi perjanjian lama adalah kitab-kitab bagaimana tentang sejarah bangsa Israel, mereka Dan juga kalau untuk di perjanjian baru itu penyempurnaan dari apa yang belum tergenapi di perjanjian lama, makanya ada perjanjian baru ya. Jadi seperti mungkin buat biasanya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia misalnya yang menceritakan bahwa akan ada nabi lain yang datang menyelamatkan umat manusia. Jadi seperti itu, ataupun juga dalam kitab Kejadian waktu awal penciptaan ada nabi apa? Ada Adam dan Hawa ya. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru juga ada Adam dan Hawa yang baru dengan kehidupan yang baru, yaitu Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu sendiri ya. Jadi memang perjalanan apa namanya, kalau kita melihat dua kitab ini bukan berbeda ya. Kalau mungkin yang lain melihat kitab suci ada dua, berarti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, berarti ada perbedaan. Padahal sebenarnya itu tidak ada perbedaan, tetapi Perjanjian Lama memang penggenapan keseluruhannya itu kesempurnaannya ada di Perjanjian Baru. Jadi berisi tentang bagaimana Allah hadir dalam kehidupan mereka. Terus di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sebagai Putra Allah, istilahnya kitab suci yang hidup juga ya. Jadi menggenapi akan apa yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau mau ditanya tentang kitab Pentateuch, itu adalah kitab-kitab utama dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang sejarah kehidupan manusia, sejarah bangsa Israel ya. Seperti kita ketahui ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan ya. Jadi itu adalah kitab Pentateuch. Dan juga dari kitab-kitab ini muncul yang kita kenal sekarang itu adalah 10 perintah Allah ya. Nah, jadi dari kitab itu muncul kitab 10 perintah Allah yang menjadi pedoman hidup untuk umat manusia sekarang ini. Terus untuk Perjanjian Lama juga ada bagiannya, itu adalah kitab sejarah ya. Nah, jadi untuk kitab sejarah ini berisi kisah tentang sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka. Ya, jadi perlu digarisbawahi seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi ya, bahwa kitab suci ini memang penulisannya berdasarkan dari ilham Allah ya. Ada 16 kitab sejarah ya, kalau mau dilihat yaitu ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, terus ada juga kitab Deuterokanonika ya, jadi dalam gereja Katolik ada kitab Deuterokanonika, dia juga masuk dalam kitab sejarah, yaitu Tobit, Yudit, Esther, dan 1-2 Makabe ya. Jadi itu terus ada 7 kitab yang termasuk Deuterokanonika. Ini satu tambahan kitab dalam gereja Katolik. Jadi kisah-kisah tentang para tokoh terkenal, baik pria maupun wanita dalam sejarah Israel dapat ditemukan dalam kitab-kitab ini, termasuk tentang Raja Daud, Raja Salomo, Deborah, Yudit, Esther. Nah, kitab-kitab sejarah mengungkapkan suatu pola hubungan yang menarik antara Tuhan dengan bangsa pilihannya. Apabila mereka setia pada Tuhan dan pada hukum-hukumnya, maka hidup mereka sejahtera dan Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Terus Perjanjian Lama juga masih ada terbagi juga kitab puisi atau kitab hikmat. Ya, jadi kalau 7 kitab puisi ini berbeda dengan gaya literatur serta isinya, termasuk di dalamnya adalah mazmur, doa-doa yang ditulis dalam bentuk puisi. Terdapat juga kitab tentang bagaimana mencapai hidup bahagia seperti Amsal dan Putra Sirak. Nah, jadi kitab-kitab puisi ini adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan juga Putra Sirak. Nah, dan yang paling penting juga di Perjanjian Lama ada kitab-kitab para nabi. Nah, kitab para nabi ini apa? Kitab para nabi itu tentunya tulisan para nabi besar Israel ya. Kenapa disebut nabi besar? Bukan orangnya dia besar, bukan orangnya terkenal, orangnya tinggi apa, tetapi karena dalam isi kitabnya itu dia panjang-panjang ya. Jadi apa namanya?
0: Kisahnya
1: dan juga apa ceritanya, banyak ceritanya banyak yang diceritakan ya. Jadi itu ada kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleakhi ya. Jadi itu ada kitab para nabi. Jadi secara kesimpulannya, secara garis besar, memang kita melihat Perjanjian Lama ada 46 kitab. Tetapi kalau kita mau melihat bagaimana tentang sejarah, bagaimana tentang kisah penciptaan awal, bisa kita buka kitab Pentateuch ya. Jadi ada kitab Kejadian, Keluaran. Kalau kita mau melihat, oh bagaimana sih sebenarnya sejarah bangsa Israel, mulai mereka dalam masa perbudakan sampai mereka menuju ke tanah terjanji, ada kitab sejarahnya. Bagi para anak-anak muda juga mungkin kalau mau mencari puisi-puisi, ada kitab puisi yang begitu menarik. Ya kalau dalam gereja Katolik ya, kalau varian seperti yang apa kita lihat, kalau sudah di liturgi Sabda itu ada bacaan pertama, bacaan kedua. Jadi bacaan pertama itu biasa diambil dari kitab Perjanjian Lama. Terus perjanjian baru, bacaan kedua biasanya dari kitab Perjanjian Baru atau para apa yang bisa dinamakan dengan surat-surat ya. Jadi baru habis itu ada Mazmur ya. Mazmur tanggapan. Jadi kalau mau dilihat, kalau untuk umat Katolik itu juga terbagi dalam 3 tahun ya, tahun A, B, dan C. Jadi kalau diikuti semua itu ya istilahnya sudah hampir setengah dari seluruh kitab suci kita sudah baca ya. Jadi secara umum itu untuk Perjanjian Lama ya. Kalian jadi dengan pembagian-pembagiannya, tujuannya apa dan apa yang mau disampaikan.
0: Berarti boleh diartikan kitab Perjanjian Baru tidak menghilangkan kitab Perjanjian Lama, melainkan tadi seperti Pak Billy, yaitu menggenapkan. Jadi seperti ada cerita bersambung di Perjanjian Lama, jawabannya selanjutnya ada di Perjanjian Baru, digenapi. Ya, terima kasih untuk jawaban Pak Billy tadi. Wah, panjang betul ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti, boleh langsung japri pribadi Pak Billy nih. Ini pakar sejarah Alkitab. Baik, Pak Billy, tadi kan sudah Perjanjian Lama. Nah, kita masuk di tadi Perjanjian Baru. Kan di dalam Perjanjian Baru tadi Pak Billy sudah sempat singgung tentang surat-surat. Nah, untuk Perjanjian Baru ini apa maksud dari surat Perjanjian Baru ini?
1: Ya, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari Wahyu Allah pada Perjanjian Lama lewat kehadiran Adam dan Hawa yang baru, tokoh utamanya Tuhan Yesus sendiri dan Bunda Maria ya. Jadi Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani sekitar tahun 50 hingga 140 Masehi. Jadi sama seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada pembagiannya ya. Jadi Perjanjian Baru itu ada kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, epistola atau surat-surat, dan kitab Wahyu ya. Ya, tapi tema atau inti dari Perjanjian Baru adalah tentang Yesus Kristus. Bagaimana pribadinya, apa yang diajarkannya dan tentunya sengsaranya ya, yang menebus umat manusia. Jadi di sini juga muncul pertanyaannya Kak Karian, kenapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani sedangkan Perjanjian Lama dalam mungkin bahasa Yahudi ya pada zaman itu. Karena memang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum dipergunakan di wilayah Laut Tengah ya. Jadi sudah ada pengaruh-pengaruh yang masuk sehingga itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, apa itu kitab Injil ya? Kitab Injil itu merupakan turunan dari kata Arab yang artinya kabar gembira. Nah, dalam bahasa Latin disebut Evangelium. Ada 4 Injil ya, masing-masing Injil menceritakan akan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang mungkin kita sudah tahu semua ya, kalian tentang kitab Injil, pasti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi sini sedikit menjelaskan ya. Jadi ketiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas, disebut dengan Injil Sinoptik. Kenapa demikian? Karena berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan. Sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun dengan isinya. Nah, sedangkan Injil Yohanes meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik. Jadi banyak kisah kitab suci yang terkenal tentang Yesus ditemukan dalam Injil, termasuk kisah kelahirannya di Bethlehem, kisah tentang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, perumpamaan-perumpamaan dan lain sebagainya. Yeah. Nah, sedangkan ada satu kitab juga yaitu Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 hingga 75 Masehi. Yeah. Jadi kitab ini berisi tentang catatan iman, pertumbuhan dan cara hidup gereja perdana. Yeah. Jadi kisah kenaikan Yesus ke surga juga dibahas di situ, turunnya Roh Kudus atau gereja pada hari Pentakosta, pertobatan Santo Paulus dan lain-lain ya. Yeah. Jadi itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah nah, para. Ada juga kitab epistola ya. Kitab epistola ini adalah surat-surat, merupakan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Jadi epistola ini dibagi dalam dua kelompok ya. Jadi sudah ada bagian terbagi lagi. Jadi surat ya. Paulus dan surat apostolik. Semua surat mengikuti format penulisan surat pada masa itu ya. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa, biasanya dalam bentuk ucapan syukur ya. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat ya. Jadi surat-surat Paulus tentunya ditulis oleh Santo Paulus sendiri atau salah seorang dari muridnya tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus. Mm-hmm. Jadi surat-surat tersebut mengabarkan perkembangan awal ajaran dan praktek-praktek Kristiani ya. Yeah. Jadi surat-surat Paulus itu ada 14 ya, ada Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Makanya kalau kita melihat dalam kitab suci, kalau kita membuka akan kitab ini ya, pasti pertama akan tertulis di situ surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Korintus, Galatia, Efesus ya, dan seterusnya. Karena itu merupakan surat-surat yang ditulis oleh Santo Paulus. Dan ada kemungkinan juga Santo Paulus dalam dia mewartakan akan sabda Allah, dia hadir di kota-kota ini ya pada zaman dulu, makanya dia hadir di satu kota, dia menulis memberikan pengajaran di situ dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya ada surat apostolik ya, ini bukan kepada suatu komunitas tertentu tapi kepada pembaca yang universal ya. Jadi surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis. Jadi ada 7 surat apostolik yaitu kitab Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 3 Yohanes, Yudas ya. Dan apa itu kitab Wahyu? Nah, jadi ada kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu, ditulis sekitar tahun 90 sebelum Masehi. Yeah. Dengan banyak bahasa simbolik, kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan. Ya, jadi kalau kitab Wahyu ini agak lain memang ya. Yeah. Jadi kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang sifatnya ngeri ya, akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja ya. Mm. Jadi itu kekarian untuk Perjanjian Baru ya. Jadi ada juga pemagian-pemagiannya dan lengkap ya untuk, kalau kita mau mengenal tentang Perjanjian Baru ini.
0: Iya. Makanya di dalam Alkitab itu kalau kita lihat yang pertama yaitu Kejadian, itu kan seperti Pak Billy tadi itu tentang terjadinya bumi, bagaimana terbentuknya bumi. Tetapi di kitab Wahyu ini kayaknya di akhir cerita ya, maksudnya akhir zaman.
1: Iya, jadi berisi tentang kehidupan umat manusia selanjutnya.
0: Iya,
1: berarti digambarkan di kitab Wahyu itu sendiri.
0: Baik. Pak Billy, bagaimana tanggapannya Pak Billy? Karena ini biasanya kalau kita masuk tadi Pak Billy sempat ada sampaikan soal kitab puitis dan hikmah tadi itu. Kan itu ada Kidung Agung lah. Kalau kita lihat bahasa-bahasanya kan di situ kalau kita membaca secara apa ya, maksudnya apa adanya begitu, manusiawi. Jadi kalau kita lihat itu kayak seperti orang yang jatuh cinta. Ini bagaimana tanggapannya Pak Billy soal kita menanggapi orang-orang yang ingin membaca Alkitab tetapi menerjemahkan.
1: Oke, baik Kak Rian. Jadi kalau untuk kitab puitis ini sendiri memang kalau kita mendengarnya saja ya, berarti yeah. ini lebih kepada apa namanya kehidupan yang, kalau bilang kehidupan yang bahagia yang diungkapkan ya.
0: Oh,
1: jadi apa namanya secara garis besarnya seperti itu untuk kitab-kitab puisi ya, terutama kalau dalam kitab Mazmur ya, kalau kita mau membaca secara lebih jelas di kitab Mazmur itu memang jelas sekali ya yang mau disampaikan ya. Jadi mungkin saya bahas sedikit ya untuk kitab puisi ini. Jadi Alkitab Ibrani hanya menganggap Ayub, Mazmur dan Amsal sebagai kitab puisi ya. Jadi untuk pertamanya seperti itu. Nah, cuma dalam itu dalam Alkitab Ibrani, sedangkan kalau dalam Alkitab Inggris, kitab-kitab puisi juga mencakup Pengkhotbah dan Kidung Agung. Jadi kedua susunan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan ya. Pertama, Kidung Agung ditulis dalam bentuk puisi dan dikecualikan oleh susunan Ibrani. Pengkhotbah merupakan campuran prosa dan puisi tetapi termasuk dalam susunan Inggris. Jadi kelima kitab tersebut hanya memiliki kesamaan bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah kitab sejarah atau nubuat. Namun karena keempat diantaranya terdiri dari puisi dan satu bagian, maka sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut semuanya sebagai kitab puitis. Itu maksudnya. Jadi puisi sangat umum di seluruh Perjanjian Lama dan gagasan yang dibahas di bawah ini berlaku dimanapun puisi-puisi itu ditemukan ya. Jadi memang kalau kita mau lebih mendalam, memang untuk ini memang waktunya agak kurang ya Pak. Tidak cukup ya, tapi secara garis besar memang untuk kitab puisi ini kira-kira seperti itu ya. Tidak juga terlalu terperinci atau hal penting juga yang perlu kita bahas ya. Jadi apa namanya, memang gayanya itu ditulis dalam bahasa-bahasa puisi memang bahasa. Tetapi tujuannya tetap satu, yaitu bagaimana kita memuliakan Allah itu penting. Terus kita melihat apa yang mau diajarkannya lewat puisi-puisi ya. Kayak ada satu yang dalam kitab Mazmur ya, seperti Tuhan membaringkan aku di rumput yang hijau ya, dan apa semua. Jadi seperti itu. Jadi kita membaca atau kesannya itu seperti ya kita baca puisi. Tetapi kalau kita mau melihat apa yang menjadi artinya ya, pasti kita akan dapat, oh ini maksudnya dari ajaran ini adalah apa, adalah untuk apa, tujuannya untuk apa, kira-kira seperti itu.
0: Makanya dibutuhkan orang yang mengerti tentang Alkitab kalau ingin menerjemahkan.
1: Makanya kalau kita dalam gereja Katolik memang kalau untuk kita kaum awam tidak disarankannya untuk menafsirkan lebih dalam. Kalau hanya untuk melihat pesan atau mengartikan atau apa yang menjadi maksud dari bacaan itu mungkin bisa ya. Kalau kita biasa membawakan renungan, membawakan khotbah ya, kalau hanya seperti itu mungkin bisa. Tapi kalau sudah mau mencari kebenaran, untuk mencari kebenaran, mau mencari perbandingan-perbandingan atau apa ya, mungkin itu kita belum sampai di situ.
0: Mungkin tanya ke ahlinya langsung ya.
1: Apalagi kalau dalam hal ini magisterium gereja ya. Ada magisterium gereja.
0: Apalagi kalau kitab Kidung Agung itu ya, waduh. Kalau seumpama anak-anak muda itu biasa baca, mereka garuk-garuk kepala. Saya bilang kadang kalau di dalam ibadah-ibadah ukemene atau biasa gabungan itu kan, anak-anak remaja ini kan suka yang buat sesuatu yang apa ya, yang mungkin bikin sesuatu yang berkesan. Makanya kalau kita di ibadah ukemene remaja gitu, banyaknya kitab-kitab itu yang diambil. Tapi ya gak apa-apalah, yang penting kita jangan salah mengartikan. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Billy, bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak kita tentang kitab suci Katolik ini?
1: Ya, pertanyaan yang bagus sekali Kak Rian. Tentunya kalau kita mau mengajarkan tentang kitab suci, yang pertama kita harus membacanya ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membacanya dulu. Jadi kalau kita tidak membaca, berarti kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dari Tuhan Allah Yesus, dari Allah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita membaca ya. Kita membaca, setelah kita membaca pasti kita sudah tahu, dan ya kita boleh mengenalkan kepada terutama untuk anak-anak kita atau keluarga kita, saudara atau siapa saja yang mau mengenal akan kitab suci untuk membacanya ya. Jadi yang pertama bagaimana kita mau membacanya, dan yang kedua setelah kita membacanya Alkitab ini, kitab suci itu sendiri, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sumber kebenaran serta sarana mengenal pribadi Allah dan kasihnya secara nyata ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa memahami ya apa yang menjadi pergumulan apa ya. Bisa juga kalau kita lagi dalam pergumulan hidup ya. Kita mau buat apa? Langsung buka saja kitab suci, lihat apa semua. Nah, tapi paling penting kalau untuk kita ajarkan untuk kitab suci ini, pertama-tama adalah bagaimana kita membaca terus menjadikannya sebagai pedoman. Apalagi kalau untuk kita umat Katolik ya, Kak Karian, jadi dalam setiap tahun itu ada bulan September yang biasanya itu sudah ditetapkan oleh gereja sebagai bulan kitab suci. Jadi di situ adalah hal yang pas, terutama untuk anak-anak kita yang mulai bertumbuh dalam masa remaja, masa dewasa, untuk ikut dalam dalam pendalaman-pendalaman kitab suci. Karena memang kalau saya melihat bukunya ya, setiap tahunnya itu kalau untuk buku pendalaman kitab suci itu ada tiga bagian ya yang difokuskan. Yang pertama untuk dewasa, yang kedua OMK dan anak-anak. Jadi itulah salah satu juga dari perhatian gereja juga ya, perhatian gereja. Jadi supaya kita tidak hilang untuk atau menjadikan kitab suci hanya pajangan di rumah. Jadi ada memang bulan tertentu yang dikhususkan untuk kita umat Katolik, bagaimana kita mau memfokuskan untuk mendalami akan kitab suci. Tentunya ada tema-tema tertentu yang diberikan ya. Mungkin lalu sudah pernah juga dibahas tentang bulan kitab suci ini ya. Jadi kira-kira seperti itu ya kalian. Jadi bagaimana kita mengenalkan kitab suci kepada mereka, tentunya dengan kita mengajarkan mereka, ayo kita baca dulu Alkitab. Oh, mau baca apa? Seperti yang tadi kan sudah ada bagian-bagiannya. Mau cari kitab apa? Oh, kitab bagaimana sih kisah penciptaan? Nah, kita buka Kejadian. Terus bagaimana bangsa Israel bisa ini? Oh, ada kitab sejarah. Bagaimana kisah sengsara Yesus ada dalam kitab Injil. Jadi seperti itu ya. Jadi biasakan untuk membaca ya, membaca kitab suci itu sendiri.
0: Iya. Berarti seperti yang apa Bapak Billy sampaikan soal bulan ini kan masuk ya bulan kitab suci nasional.
1: Iya.
0: Mungkin itu salah satu langkah gereja untuk mengenalkan ya mungkinnya agar umat-umatnya dapat mencintai membaca seperti Pak Billy bilang kitab suci. Nah, Pak Billy tadi kan sudah di dalam di keluarga. Nah, kalau kita masuk di gereja, apakah ada langkah lain lagi yang dibuat gereja untuk agar umat-umatnya untuk lebih mengenal kitab suci, terutama kitab suci Katolik?
1: Oke, pertanyaan yang bagus sekali, Kak Karian. Jadi kalau untuk kita dalam gereja Katolik ya, nah ini menarik karena memang dalam tanda kutip, kalau kita di gereja untuk liturgi sabda, pembacaan kitab suci, dalam tanda kutip kita tidak disarankan untuk ikut membaca. Ya, tidak disarankan untuk ikut membaca. Jadi kalau kita membaca itu kita cukup untuk mendengarkannya ya. Mendengarkannya karena saya kurang tahu juga alasan-alasan tertentunya. Makanya coba perhatikan kalau dalam gereja Katolik itu, kalau dalam sudah masuk dalam tahap untuk pembacaan kitab suci, bacaan pertama, kedua maupun juga dalam bacaan Injil, itu biasanya para pembaca atau dalam gereja Katolik dikenal sebagai lektor ya, lektor dan lektris untuk membaca kitab suci itu. Mereka tidak lagi menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya misalnya, kitab Yesaya bab 56 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi cukup mereka menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya dan langsung dibacakan isi kitabnya. Jadi tidak lagi menyebutkan dari bab ya, berapa, ayat, pasal ya, berapa. Jadi dengan harapan bahwa umat itu semua mendengarkan. Jadi kalau dalam gereja Katolik bukan melarang, tetapi alangkah baiknya disarankan untuk kita tidak ikut membaca. Kita mendengarkan ya, karena kalau kita mendengarkan, kita menyimak, kalau dari pandangan saya memang berbeda kalau kita mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan kita mendengarkan orang yang berbicara sambil kita fokus membaca dengan apa yang kita baca ya. Kadangkala itu bisa jadi bertolak belakang, biasanya tidak masuk dalam pemikirannya kita karena fokusnya kita kan antara kita lagi baca, terus kita lagi dengan orang yang lagi baca. Jadi fokus untuk kita tangkapnya itu jadi ada dua. Kan? Jadi kalau dalam gereja Katolik biasanya kalau kita dalam gereja ataupun kita juga di luar gereja ya, dalam kelompok-kelompok, kita cukup duduk diam mendengarkan apa yang diwartakan dalam pembacaan yang sedang dibacakan pada saat itu. Jadi dengan seperti itu kita juga bisa, oh seperti ini, dan misalnya kita lagi membaca tentang kitab penciptaan awal misalnya. Jadi kita pas kita mendengar, oh ternyata waktu awal seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi kita dengan sendirinya, oh jadi istilahnya paham dan apa yang disampaikan pada saat itu. Berbeda dengan ada orang yang sedang membacakan akan kitab suci, sedangkan dari kita sendiri fokus juga dengan apa yang kita pegang, tentang apa yang kita lihat. Nah, jadi itu salah satu ciri khas ya. Jadi dalam gereja Katolik bagaimana kita mau mengenal kitab suci dalam lingkungan gereja. Dan juga kalau itu kalau untuk secara umum umat dalam gereja. Nah kalau untuk anak-anak sekami ya, kita kembali lagi ke kalian, ke anak-anak. Nah jadi ada juga pendidikannya ke mereka setiap minggu ya, sekami ya, sekolah minggu. Jadi justru kalau di situ kakak-kakak sekolah minggunya membacakan kitab suci, biasanya ada sambil dengan gerakan atau gestur-gestur tertentu supaya ini kan anak-anak. Sedangkan orang dewasa sih agak susah untuk mendengarkan, apalagi ini anak-anak kalau jadi seperti itu ya. Jadi biasa ataupun mereka membacakan itu lewat gambar, ditampilkan gambar dengan ataupun ada video-video berkaitan dengan bacaan itu. Jadi sangat jarang didapat kalau misalnya ada bilang, ayo kita membaca, ini biasa jarang. Memang ada, tetapi jarang ya. Lebih banyak tentang praktiknya. Jadi ada yang membaca, anak-anak mendengarkan, atau mungkin ditampilkan visual atau apa supaya anak-anak bisa langsung cepat mengerti apa yang menjadi pesan inti dari bacaan yang sedang dibacakan, sedang disampaikan pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Kak Rian, kalau untuk mengenal kitab suci dalam gereja ya, lingkungan gereja.
0: Berarti kalau mau membaca, lebih membaca di rumah ya, lebih supaya lebih fokus ya, supaya tidak nganggur Alkitabnya juga ya.
1: Iya, tidak hanya jadi pajangan ya. Barangkali mungkin sudah jadi sarang lebah atau tempat bertumpuknya hal-hal yang tidak penting ya.
0: Baik Pak Billy, mungkin kita sudah masuk di penghujung. Mungkin dari tema kita hari ini, apa yang mungkin Pak Billy bisa ingin sampaikan kepada kita semua?
1: Ya, untuk yang mau disampaikan untuk penutup ini, untuk pendengar dimanapun anda berada, jadi cukup singkat saja ya. Jadi membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari itu yang penting ya. Jadi walaupun agak sulit, tetapi kalau bisa, kalau kita membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal ya, minimal satu hari ada satu ayat yang kita baca maupun kita hafal. Jadi pada dasarnya di sini mau ditekankan, ayo kita mengenal kembali apa yang menjadi harapan-harapan pedoman hidup kita lewat kitab suci, dengan cara bagaimana kita membacanya. Yang paling penting itu adalah ya membaca, terus menjadikannya pedoman dalam otoritas utama, karena kitab suci bukan sekedar buku inspiratif, melainkan sabda yang diilhami Allah untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Terus Dengan membaca dan merenungkan akan firman-Nya setiap hari memberikan tuntunan nyata bagi langkah hidup agar tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh dunia. Dan kalau di bulan September, jadi saya mengajak untuk ayo kita sama-sama ikut kalau ada pertemuan-pertemuan tentang pendalaman, karena itu hal yang penting juga untuk menambah wawasan dan menguatkan akan iman kita terhadap Tuhan. Iya. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan.
0: Wah, luar biasa. Hari ini memang isinya berbobot ya. Berbobot sekali ya. Jadi sangat menginspiratif dan sangat memberi pandangan baru kita terhadap kitab suci dalam Gereja Katolik. Ya, jadi intinya yang disampaikan Pak Billy, bagaimana kita bisa bijaksana dalam membaca Alkitab, mau cari yang tentang sejarah, mau cari yang tentang puitis, mau cari yang tentang sejarah Israel, ataupun tentang surat-surat yang bagaimana kita akan dengarkan. Baik Pak Billy, sebelum kita tutup, mungkin Pak Billy bisa kembali ambil bagian dalam doa penutup.
1: Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk perjumpaan kami pada hari ini, di mana kami boleh kembali mengenal akan sabdamu lewat pemberitaan katekese pada hari ini, di mana kami boleh mengenal kembali akan kitab suci, apa yang menjadi harapan-harapan, apa yang menjadi ajaranmu untuk pedoman hidup kami sebagai umat Kristiani. Berkatilah kami dalam setiap perjalanan dan juga panggilan kehidupan kami. Semoga melalui sabda-sabda yang menyapa kami setiap hari itu boleh menguatkan kami untuk menjalani akan kehidupan yang lebih baik, terutama untuk mewartakan sabdamu menjadi sabda yang hidup bagi sesama yang kami jumpai. Sertailah kami selalu dalam perjalanan kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih yang sudah setia dalam mendengarkan kami dalam program acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan dengan Pak Billy tadi dapat memberi ilmu baru bagi kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada. Ingat pesannya Pak Billy, jangan anggurkan Alkitabmu. Tuhan Yesus memberkati.

Kareba Pamulana, Sabzo Besarara, Gunung Ili Lewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, NTT mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor tenggara pada hari Jumat malam. Kepala Badan Geologi Kementerian ISDM Lana Saria dalam laporan yang diterima di Jakarta pada hari Jumat mencatat erupsi tersebut terjadi pada pukul 21.41 menit waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 19 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik katanya. Selain lontaran abu setinggi 1000

ke sektor Tenggara sejauh 500 meter dari bibir kawah utama. Karebakau Puna memaknai Hari Kesaktian Pancasila melalui aksi nyata di tengah masyarakat. PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Palu berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan UN Waman serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sigi. Kolaborasi ini diwujudkan lewat sosialisasi program kesiapsiagaan berbasis pemberdayaan masyarakat di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Rabu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari tanggung jawab sosial dalam lingkungan Desa Siaga Bencana PLN Sulutengo 2026. Momentum yang berdekatan dengan Hari Kesaktian Pancasila ini diterjemahkan melalui semangat gotong royong, kepedulian sesama, dan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. Sampai sebesar Rabe Syumukare Basale Tinti Aono Iyakuratu Malkis.

0: Hey, yeah, yeah.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sahabat Sarana dimanapun berada, senang sekali Sarana kembali hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Apa kabar pagi ini? Yang pasti apapun aktivitas Anda diawali pagi ini dengan ceria tentunya ya. Kita di weekend saat ini, tentunya saya akan menemani Anda beraktivitas dengan berbagai informasi, kabar terkini, dan tentu saja musik-musik pilihan yang siap membuat pagi Anda semakin sebaga. Baik, pagi ini saya akan ke informasi. Pertama, informasi dari Sigi. Upaya memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. PT PLN Persero melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menggelar program Desa Siaga Bencana PLN 2026 di Desa Sidera, Kecamatan Sigi, Kota Kabupaten Sigi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap risiko bencana, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan infrastruktur kelistrikan. Program ini terlaksana melalui kolaborasi PLN Peduli bersama UN Women dan Antara Indonesia serta pemerintah Kabupaten Sigi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Bupati Sigi Muhammad Rizal Lencana menyampaikan apresiasi kepada PLN dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menghadirkan program tersebut. Ia menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Rizal mengajak seluruh warga untuk turut menjaga lingkungan dan infrastruktur kelistrikan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko. Kepala Desa Sidera Muhammad Aris M. Pantowana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada desanya sebagai lokasi pelaksana program. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana. Ia berharap program tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membangun budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Sementara itu, Wakil Manajer PLN UP3 Palu, Imade Agus Andi Merta menjelaskan, program Desa Siaga Bencana PLN 2026 dirancang untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat, terutama yang berkaitan dengan kelistrikan saat terjadi banjir, longsor, maupun gempa bumi. Menurutnya, pendekatan yang digunakan bukan sekedar pemberian bantuan, melainkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas dan transfer pengetahuan. Yang menjelaskan program tersebut dilaksanakan melalui 3 tahapan, yakni pelatihan, penyediaan perlengkapan, dan pendampingan. Pada tahap awal, peserta mendapatkan pelatihan teknis terkait penanganan kelistrikan atas kondisi darurat yang melibatkan kelompok masyarakat seperti Karang Taruna dan kelompok tani. Selanjutnya, desa akan mendapatkan dukungan peralatan kesiapsiagaan berupa alat pelindung diri atau APD, genset darurat, serta fasilitas pokok siaga. Setelah itu, PLN bersama para mitra akan melakukan pendampingan selama 1 tahun guna memastikan keberlanjutan program. Agus menegaskan program tersebut mengedepankan aspek mitigasi risiko dan keberlanjutan. PLN juga mendorong integrasi data kebencanaan desa dengan berbagai sistem pendukung yang melibatkan pemerintah desa, BPBD, Balai Penyuluhan Pertanian, hingga pemerintah kecamatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sebesar saran aku kalau 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah, kita ke informasi dari Sigi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 di Aula Kantor KPU Sigi pada hari Rabu. Dalam rapat tersebut, KPU Sigi menetapkan rekapitulasi daftar pemilihan berkelanjutan di Sigi dengan rincian jumlah daftar pemilih yang ditetapkan sebanyak 2.000-an orang, terdiri dari 1.000-an laki-laki dan 1.100-an perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 176 desa di 15 kecamatan. Rapat pleno tersebut dihadiri anggota DPRD Sigi Eliyanti mewakili Ketua DPRD bersama Kadis Dukcapil Kasat Intel Koramil Dolo, Kesbang Pol Bawaslu Kabupaten Sigi serta para perwakilan partai politik. Ketua KPU Sigi Sulaiman mengatakan jumlah pemilih berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kabupaten Sigi dalam berita acara.

Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto melantik Sinta Nuria M. Quraish Shihab sebagai Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres di Istana Negara Jakarta. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pengangkatan 26 anggota Watim Pres berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 107/P tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai pembacaan Kepres, Presiden Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan para anggota Watim Pres. Siti Nuria, yang juga istri keempat Presiden RI Abdurrahman Wahid, merupakan tokoh perempuan dan juga pejuang kemanusiaan yang aktif dalam pembelaan perempuan serta dialog lintas iman. Sementara itu, M. Quraish Shihab merupakan ulama dan cendekiawan Al-Quran. Dia pernah menjabat Menteri Agama pada 1998 serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Adapun Rocky Gerung merupakan pengamat politik, akademikus, filsuf dan intelektual publik Indonesia. Setelah pengucapan sumpah, para anggota Watim Pres satu persatu menandatangani berita acara pelantikan yang kemudian diikuti oleh Presiden Prabowo. Dalam susunan Watim Pres yang baru, Pratikno ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota. Pratikno sebelumnya menjabat Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hatta Rajasa ditetapkan sebagai wakil ketua merangkap anggota, merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Muhammad Kodari ditetapkan sebagai sekretaris merangkap anggota. Kodari sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Anggota Watim Pres lainnya yakni mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keagamaan Agum Gumelar, pengusaha mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar, serta mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Selanjutnya, pendiri Center of Strategic of International Studies, Yusuf Wanandi, Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Budi Gunawan, mantan Ketua MPR RI Bambang Susatyo, mantan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan pengusaha Dato' Sri Tahir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

mana Sabsom Sarara Polres Poso telah menahan sedikitnya 9 pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap A pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Penahanan itu merupakan buntut aksi pengeroyokan terhadap A tepat di depan SPBU Kelurahan Moingko, Kecamatan Poso Kota. Kasatreskrim Polres Poso Ibtu Imade Deva Dwiguna mengatakan bahwa peristiwa itu bermula dari salip-salip pengemudi mobil BRV dan pickup Grand Max di Jalan Trans Sulawesi arah Kota Palu menuju Poso Kota. Dari dalam mobil BRV diduga seorang berinisial A melepas tembakan airsoft gun ke arah mobil Grand Max dan mengenai ram. Atas kejadian itu korban menelpon teman-temannya di Kelurahan Moingko untuk mencegat mobil BRV tersebut, jelas Kasat Made Deva dalam keterangan yang diterima media. Saat pengecekan pencegatan di SPBU Moingko, saat itulah terjadi perkelahian yang melibatkan sejumlah orang. Kasus perkelahian itu sudah ditangani, 9 pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan akan dan terduga A telah diamankan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Polisi juga menyelidiki kepemilikan serta penggunaan airsoft gun dalam insiden tersebut. Kareba Kaupuna, pengukuran tanah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui masyarakat dalam proses sertifikasi tanah. Sejak Juli 2025 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan Ruang pengembangan layanan pengukuran terjadwal. Layanan yang resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026 ini memberikan kepastian lebih kepada masyarakat mulai dari waktu tunggu pengukuran hingga proses pengukuran dan penyelesaian produk pengukuran dalam hal ini peta bidang tanah atau PBT. Sampai jumpa sarara, wesyo mokareba, saliatin tipapitu, yakuratu.

0: tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun... Sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di 24 TRRI Palu, suara budaya Tepas Sanggani. Kita ke informasi lagi, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah memprioritaskan perbaikan infrastruktur jembatan di Desa Rahmat, Kecamatan Palolo, guna memulihkan serta memperlancar mobilitas ekonomi dan konektivitas antar desa. Bupati Sigi Muhammad Rizal Encenai mengkonfirmasi bahwa seluruh dokumen usulan dan prosedur administrasi telah rampung diserahkan, sehingga pengerjaan fisik jembatan tersebut kini resmi diproses oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui aplikasi sistem informasi program usulan irigasi Sipuri. Langkah strategis ini diambil setelah hasil survei bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional dan tim kementerian menemukan sejumlah kerusakan vital pada struktur jembatan, mulai dari keretakan earthwall oprit, parapet tiang panjang abutmen, kerusakan aspal hingga gerusan arus sungai. Rizal menegaskan bahwa pengusulan ini mengacu langsung pada arahan Kementerian PU guna memastikan aksesibilitas warga Palolo tidak terganggu dalam jangka panjang. Pihaknya bersama dinas terkait telah memastikan seluruh pemenuhan syarat birokrasi berjalan sesuai aturan agar tahapan konstruksi bisa segera dimulai begitu alokasi anggaran diturunkan. Menurut Rizal, pembenahan sarana penyeberangan ini menjadi krusial mengingat jembatan Desa Rahmat merupakan urat nadi transportasi masyarakat setempat dalam mengangkut hasil bumi dan menjalankan aktivitas harian. Pihak kementerian pun telah meninjau langsung kondisi lapangan untuk menghitung kebutuhan perbaikan secara detail. Saat ini PMK Poso memfokuskan koordinasi lanjut dengan pemerintah pusat agar tahap pendanaan dapat segera dikucurkan. Dengan selesainya verifikasi kondisi fisik oleh tim survei pusat, eksekusi pembugaran jembatan diharapkan dapat terrealisasi dalam waktu dekat.

Kita ke informasi selanjutnya dari Banggai. Kepolisian mengungkapkan penyebab KM4 bersaudara karam di perairan Desa Bunga, Kecamatan Luwu Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Kamis sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. KM4 bersaudara berlayar dari Desa Pencandu, Kecamatan Talibau Selatan, Pulau Talibau Maluku Utara menuju Pelabuhan Luwu. Peristiwa itu terjadi ketika kapal dinakodai Murdin bersama 6 awak anak buah kapal atau ABK memasuki perairan Desa Bunga. Saat berlayar, air laut masuk ke dalam kapal akibat gelombang tinggi disertai angin kencang. Kondisi ini menyebabkan mesin pompa kapal tidak lagi mampu mengeluarkan air dan yang masuk ke dalam kapal. Untuk mengantisipasi kapal tenggelam, nakoda kemudian mengarahkan kapal menuju bibir pantai. Namun, kapal justru naik ke atas karang. Akibatnya, kapal tak dapat melanjutkan perjalanan menuju bibir pantai. Akhirnya karam di wilayah perairan Desa Bunga, Kecamatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan...
2: Ibu udah heboh sendiri.
1: Eh, coba gak ada baca dulu DP judul ini. Pasti gak ada emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
1: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 Terare Malu Suara Budi Tepas Anggani sama-sama Sarara. Kita masih di Luapa Karemba Palu Pagi untuk pagi hari ini, ada di pukul 7:39 waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong kembali mendapat dukungan sarana penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas penanganan kondisi darurat di daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Mautong Zulfinasran SSTPMAP didampingi PLT Pelaksana Kepala Pelaksana BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai ST menghadiri serah terima bantuan di kantor BNPB Pusat Jakarta pada 30 September 2026. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan BPBD Kabupaten Sigi Parigi Mautong yang dikawal pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan bencana. Dalam penyaluran kali ini, Parigi Mautong menerima 1 unit mobil dapur umum lapangan dan 100 paket logistik penanggulangan bencana. Dukungan tersebut melengkapi sejumlah peralatan penanggulangan bencana yang sebelumnya telah disalurkan BNPB pada awal 2026. Bantuan sebelumnya antara lain kendaraan roda 2 operasional, penanganan kebakaran hutan dan lahan, alkon, genset, tandon, air karet, tenda, SCBA atau alat bantu pernafasan mandiri serta perahu karet penyelamat. Sekretaris Daerah Parigi Mautong Zulfinasran mengatakan tambahan sarana tersebut menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Selain itu, serah terima bantuan koordinasi dengan BNPB juga membahas rencana penanganan sejumlah persoalan kebencanaan di Parigi Mautong. Salah satu perhatian yang dibahas yakni mitigasi dampak kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah yang masuk kategori rawan. Dukungan lanjutan yang direncanakan mencakup pembangunan titik sumur bor wilayah rawan kekeringan, dukungan armada tangki air untuk distribusi air bersih dalam kondisi darurat serta tambahan perlengkapan teknis untuk menunjang penanganan bencana oleh personil BPBD di lapangan. Zulfinasran menegaskan Pemkab Parigi Mautong akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar kebutuhan daerah khususnya terkait perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dapat terus mendapat dukungan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh.

0: kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.